0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali melepaskan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya

0: sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
1: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penerangan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwisan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
5: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah.

0: negara asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
1: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
3: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
3: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Hairul Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
10: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melandani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: di kawasan Jalan Brigjendar Surabaya Pas, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua, tadi mataharinya sempat nongol sebentar ya, tapi sekarang udah gelap lagi. Apakah hari ini akan turun hujan? Kita nantikan ya, walaupun kalau kita lihat perakiraan cuaca, ini kayaknya gak akan turun hujan sih, tapi kan gak ada yang tahu ya bakal turun hujan apa enggak. Apapun itu, mudah-mudahan terbaik dan juga kita semua bisa melakukan aktivitas dengan sebagaimana mestinya. Kalaupun mungkin saat ini ada yang lagi kurang fit, lagi gak enak badan ya, istirahat, makan yang cukup, minum obatnya. Kalau memang butuh suplemen, diminum suplemennya ya. Dan yang gak kalah penting adalah istirahat. Dan pendengar, kami juga seperti biasa nanti tepat pukul 8 akan menghadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana untuk topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini kaitannya tentang menjawab tantangan pertanian modern. Dan hal ini kami hadirkan kaitannya tentang peringatan Hari Kerida Pertanian ya, yang dilaksanakan setiap tanggal 21 Juni setiap tahunnya. Untuk Anda yang ingin berkirim komentarnya atau juga nanti ingin bertanya kaitan tentang topik yang kami hadirkan dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, dari sekarang boleh banget ya. Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081324951935 ya. Dan yang pasti juga nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon dan tentunya bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Permisi Kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya Kak.
2: Oke Bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya?
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya nanti sesaat lagi tepat pukul 8 kami akan hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Yes.

0: karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Senin 22 Juni 2026. Dan seperti biasa pendengar, selain Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, serta Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Pagi ini Anda juga bisa menyaksikan langsung sajian Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda adalah menjawab tantangan pertanian modern. Seperti biasa juga Isma ajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231 8493259, atau juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya pendengar, seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 21 Juni Indonesia ini memperingati Hari Kerida Pertanian sebagai momentum untuk memberikan apresiasi kepada para petani dan seluruh pelaku sektor pertanian yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional dan penopang ketahanan pangan bangsa. Di tengah berbagai tantangan pertanian modern, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, fluktuasi harga komoditas, kemudian juga keterbatasan regenerasi petani, hingga pesatnya perkembangan teknologi digital, peran petani semakin dituntut ya untuk mampu beradaptasi dan juga berinovasi. Sementara di sisi lain, kebutuhan pangan juga terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang menjadikan sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan kali ini, di tengah kesibukannya, kami sudah tersambung dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahya STMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Kabar baik ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kadis sudah meluangkan waktunya ya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Pak, ini mungkin ya, kita ingin berbincang dulu nih Pak, kaitan bagaimana sih sebenarnya kondisi sektor pertanian khusus

0: di Kabupaten Cirebon saat ini begitu, Pak Kadis?
1: Oke. Sektor pertanian di Kabupaten Cirebon itu ada beberapa komoditas ya. Komoditas strategisnya itu padi, kemudian juga ada komoditas tebu, gula ya, ada juga komoditas bawang merah, dan juga ada komoditas jagung manis, jagung pipil, dan sebagainya.
0: Baik. Begitu, Mbak. Berarti memang cukup banyak begitu ya Pak ya komoditasnya ya. Dan apalagi mungkin kalau misalnya kita bicara soal peringatan Hari Krida nih Pak. Ini ya. Bapak sendiri bagaimana kemudian melihat peran petani begitu Pak sebagai penyangga utama ya. Ketahanan pangan nasional kita Pak?
1: Petani sebagai garda terdepan patut ini kan diapresiasi ya dalam rangka Hari Krida Pertanian ini. Itu kan di dalam Hari Krida ini tanggal 21 Juni kemarin petani
0: mohon maaf ya Pak. Kita yang mohon maaf nih Pak diganggu ya Pak, ya mudah-mudahan lekas pulih ya, Pak.
1: Nah, jadi kita patut apresiasi ya petani karena di tengah terik matahari kemudian juga harus berangkat ke sawah ya. Jadi petani itu tidak hanya petani padi, ada petani padi, ada juga peternak, kemudian juga ada nelayan dan juga ada pekebun. Nah, kesemuanya ini di Hari Krida pertanian ini yang jatuh pada tanggal 21 Juni kita memberikan apresiasi dari pemerintah gitu.
0: Nah, menarik nih Pak. Ini kalau kita bicara soal apresiasi, yang harus mereka dapatkan itu bentuk apresiasinya seperti apa sih Pak Kadis?
1: Ya, kita memberikan apresiasi itu dengan cara karena mereka adalah yang berjuang menjaga ketahanan pangan atau food security negara. Untuk itu apresiasi yang pertama mungkin kalau misalnya kita ini bisa kita juga versi di mensos ucapan selamat juga kita memberikan apresiasi dari dinas yaitu dengan mempermudah pupuk ya dengan RDKK kemudian juga memberikan bantuan benih juga mempermudah pasca panennya untuk disinergikan dengan Bulog. Kemudian juga untuk alat mesin pertaniannya kita berikan bantuan di prapanen juga di pasca panen begitu.
0: Baik. Jadi memudahkan juga untuk proses regulasinya begitu ya Pak ya. Oke. Betul, nah, betul. Kalau kita bicara soal era modern seperti saat ini begitu Pak Kadis, apa sih tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh petani nih Pak Kadis di era modern seperti saat ini?
1: Yang dialami oleh petani di era modern seperti ini juga untuk pemerataan mungkin yang untuk hasilnya karena untuk modernisasi pertanian ini kita gunakan juga dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian seperti untuk menanam kita menggunakan ada beberapa petani yang menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu makanya kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Nah kemudian juga untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Dan setelah pasca panen, kita menggunakan combine harvester, jadi alat untuk panen padi, kemudian juga untuk tebu kita usahakan dengan menggunakan alat tenaga manusia agak susah, kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam ya menyewa pada yang punya mesin. Kemudian juga untuk bawang merah juga kita akan coba menggunakan mesin kultivator untuk membuat piringan yang supaya bisa cepat gitu. Nah, hal tersebut dengan memodernisasi pertanian, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai contoh misalnya padi, jadi kita sebelum panen, 20 hari sebelum panen, kan biasanya kalau setelah panen itu kita baru membuat bibit lagi ya, persemaian bibit. Nah kalau ini 20 hari sebelum panen, kita buatkan persemaian yang menggunakan rak ya, nanti karena untuk dipasang di mesin penanam padi atau rice transplanter, jadi pas sesudah panen itu jedanya seminggu habis sudah bisa tanam lagi, seperti itu.
0: Baik, artinya memang sampai dengan saat ini sudah mulai ya Pak ya, mempergunakan alat-alat modern dan juga mereka sudah mulai beradaptasi begitu ya Pak. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan perubahan iklim nih Pak, yang sering kali terjadi seperti tahun ini yang konon katanya musim kemarau-nya lebih panjang, ini memberikan efek yang seperti apa sih Pak dengan adanya sistem pertanian yang modern ini?
1: Ya, itu juga harus pertanian yang petani yang cerdas iklim ada ya. Jadi dari iklim itu kita bisa melihat apakah ada sumber air yang memadai, misalnya irigasi. Yang kedua juga kita harus melihat biar tidak ada irigasi, apakah bisa ada sumber lain, misalnya sumber-sumber air tanah, baik itu tanah dalam atau tanah dangkal, dan memang sudah dihitung juga misalnya dengan menggunakan irigasi perpokan itu apakah masih ekonomis atau tidak. Kemudian juga ada beberapa daerah juga yang biarpun ada airnya tetapi tidak bisa tiga kali tanam. Kenapa? Karena memang ada apa? Ada hama tikus dan juga sudah adat memang harus 2 MT atau 2 masa tanam, tidak sampai ketiga begitu.
0: Baik. Nah Pak, ini kalau kita bicara juga soal regenerasinya nih Pak, ini kan banyak yang beranggapan bahwa saat ini sulit begitu Pak untuk mencari regenerasi petani muda. Kalau tanggapan Pak Kadis sendiri seperti apa sih Pak, khususnya di Kabupaten Cirebon ini begitu Pak Kadis?
1: Ya, nah untuk regenerasi petani muda ya, sebenarnya petani itu kan gini, biarpun yang sudah pensiun, nah itu kan berarti bukan muda ya, tapi kan bisa setelah dia kerja, tapi terus dia pensiunnya petani, apakah ini masuk petani muda juga? Nah kalau petani muda atau milenial, tentunya di samping pengetahuan, kalkulasi untung ruginya, nah itu kan harus disampaikan kepada petani muda itu, atau petani pemula lah biarpun tidak muda. Nah kalau seperti itu ditambah lagi dengan permodalan. Permodalan itu ternyata kan sewa tanah, yang pertama sewa tanah, kemudian juga untuk operasional penanaman tersebut. Nah kalau sewa tanah mungkin didapat dengan sendiri. Kalau untuk permodalan mungkin kita usahakan dari kur beberapa bank yang sudah berjalan. Nah, yang jadi kesulitan kalau kurnya itu tidak berjalan akan menjadi kendala ya. Jadi terutama untuk petani milenial itu, petani muda atau petani pemula, nah itu pertama mungkin harus tahu tata cara menanam atau memanage tersebut. Jadi tidak usah menjadi petani misalnya nyangkul atau apa, tapi memanage jadi pengusaha. Jadi tahu kalkulasinya, kita memanage orang-orang yang kerja dan sebagainya. Karena kalau kita biarpun petani baru terus kita bekerja dengan, jadi itu perlu bantuan orang. Nah, lebih baik kita yang mengaturnya, sewa tanah berapa, biaya operasional berapa, dan untuk panen seperti apa, seperti itu Mbak.
0: Baik. Berarti memang kalau kita bicara soal regenerasi ini, kalau di petani khususnya begitu ya Pak Kadis ya, tidak melihat usia. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi siapapun bisa gitu ya Pak. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat di Kabupaten Cirebon ini sebenarnya aman-aman aja ya Pak ya untuk regenerasi petani ini ya Pak ya.
1: Aman alhamdulillah, karena memang terus dari pemerintah juga dengan kepastian harga yang bagus, banyak petani muda yang terjun di baik itu di padi, tebu maupun bawang.
0: Baik. Nah ini kemudian apa yang menjadi program prioritas nih Pak yang sedang dijalankan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus juga bisa dikatakan untuk meningkatkan kesejahteraan petaninya sendiri Pak Kadis?
1: Kalau untuk padi ya, untuk padi kan kita karena sudah ditetapkan harga dasarnya 6.500 gabah kering panen. Nah, jadi semangat untuk itunya apa bertanya banyak. Jadi kita program-program seperti pemberian benih padi, kemudian juga program untuk pupuk ya, untuk bersubsidi melalui ERDKK. ERDKK, kemudian juga untuk alfintan, baik itu prapanen dan pasca panen, kita usulkan ke Kementan ya, karena memang untuk hasil itu pengadaannya di Kementan. Dan alhamdulillah karena Cirebon merupakan juga lumbung padi, jadi kita selalu diapresiasi oleh Kementan. Kemudian untuk program bawang merah juga kita ada beberapa program yang untuk menstabilkan harga bawang, yaitu champion ya, champion bawang. Champion itu bertugas sebagai untuk menstabilkan, jangan sampai harga bawang terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Hal seperti itu. Kemudian untuk tebu juga sekarang ada program bongkar racun. Bongkar racun itu adalah pemberian ini dan juga beberapa apa untuk beberapa hektar dari program Kementerian Pertanian yang kita juga kawal supaya sukses dalam swasembada tebu. Biarpun kita hanya 4.000 hektar di Kabupaten Cirebon, kalah dengan Jawa Timur begitu.
0: Tapi nggak kalah ya Pak ya hasil produksinya. Pak, ini kalau kita bicara soal musim kemarau, mohon maaf begitu ya Pak, di sini kan kadang identik dengan gagal panen. Nah ini apa nih Pak yang dilakukan dari pihak dinas sendiri untuk bisa melindungi petani dari meminimalisir resiko gagal panen begitu Pak Kadis?
1: Ya, yang pertama adalah kalau masih ada airnya kita bisa pompa ya. Yang kedua itu kalau sama sekali tidak ada air, ya kita bisa pompa. Terus juga kalau ada air tapi tidak ada pompa, kita intervensi dengan pemberian atau peminjaman pompa dari Dinas Pertanian. Kemudian juga ada program dari provinsi ya untuk itu, asuransi gagal panen. Yang preminya dibayar oleh pemerintah gitu.
0: Baik. Jadi memang sudah ada langkah antisipatif juga ya Pak ya untuk ya seenggaknya melindungi mereka begitu ya Pak ya dari resiko gagal panen. Berarti kalau misalnya untuk penyediaan benih, pupuk, alat mesin pertanian ini semua sudah aman ya Pak ya ketersediaannya begitu ya Pak ya?
1: Insya Allah aman karena dalam hal ini Kabupaten Cirebon mendapatkan bantuan yang lebih banyak karena memang komoditasnya menunjang untuk produksi beras atau padi di Jawa Barat.
0: Baik, tadi di awal juga Bapak sudah sampaikan bahwa untuk pertanian modern ini sudah dimulai dengan alat-alat dan juga program-program yang sudah mulai dilakukan begitu Pak.
1: Nah,
0: kalau soal pemasarannya sendiri nih Pak, ini bagaimana sih Pak peran digitalisasi khususnya untuk pemasaran hasil pertaniannya sendiri begitu Pak Kadis?
1: Untuk pemasaran kita sudah digitalisasi, jadi kalau misalnya petani mau panen hari sekarang hari Senin, nanti misalnya mau panen herbo, kita tinggal ngisi ngisi form di Google, nanti pas hari hanya datang orang dari Bulog dan juga ada Babinsa dan penyuluh beserta triknya datang ke lokasi panen gitu. Itu udah digitalisasi.
0: Baik.
1: Nanti langsung ditimbang, sebelum nyampe ke sana udah dibayar.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti memang semakin memudahkan ya Pak ya dengan adanya digitalisasi ini.
1: Iya, di ya? Google Chrome aja. Nanti datang mobilnya dan juga komennya usah sendiri, kalau komennya nyari sendiri. Kalau untuk pembelinya saja.
0: Oke, baik. Iya, dan izin Pak Kadis, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di line telepon, ada Bu Reni. Kita sapa dulu ya Pak Kadis ya. Assalamualaikum, ya, selamat pagi Bu Reni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga ya. Mbak Lisma.
0: Iya, mangga silakan Ibu. Ada ya, Pak Kadis di sini.
2: Ada Pak Kadis ya.
0: Betul.
2: Waalaikumsalam Bapak Damang.
1: Iya.
0: Iya, alhamdulillah. Iya. Mangga silakan Ibu.
2: Mau bertanya nih Pak, mengapa bawang merah tuh ya ukurannya ada yang kecil tapi sudah diambil dijual gitu. Apakah memang, mohon maaf dilihat dari, mungkin petaninya udahlah biar aja harganya kan mahal ini dari segi komersial atau bagaimana? Iya, terus tadi untuk mengatasi hewan tikus itu yang merugikan petani, caranya bagaimana tuh Pak? Kalau petani kadang-kadang akar padinya tuh dimakanin oleh tikus sehingga gagal panen. Dulu pernah ya paman saya juga di Indramayu seperti itu, gagal total panennya tuh Mbak Isma, karena dimakanin tikus gitu. Lalu yang disebut padi gogorantah itu artinya apa tuh Pak, padi gogorantah? Dan mungkin satu lagi, tebutris itu apa ya Pak? Tadi tak ada, ada tebutris, ada tebu kata Bapak tadi. Bukan dengar gitu, tebutris, tebutris itu. Itu aja mungkin. Ada banyak Mbak Isma. Apunten.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Isma, Pak Kanti.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga, silahkan Pak Kanti. Di sini ada 4 pertanyaan dari Bu Reni. Yang pertama kaitannya tentang bawang merah nih Pak, yang kecil-kecil sudah dipanen dan sudah dijual. Itu kok kenapa bisa begitu katanya Pak? Apa memang dibiarin ya, aja? Gimana Pak? Silahkan.
1: Jawab sekarang dulu ya. Yang pertama yang kaitan bawang merah sama bawang putih, mungkin kalau Ibu lihat di pasar, mungkin itu kan bawang itu disortir tuh. Kalau udah dipanen kan disortir lah, yang kecil dan yang besar. Nah itu mungkin yang di pasar tuh, yang kecil tuh sortiran misalnya gitu.
0: Harganya lebih murah gitu ya Pak ya? Bisa ya, jadi enggak juga ya?
1: Karena hasil daripada yang itu. Kedua, kalau dipanen terus memang udah waktunya dipanen dan masih gitu, mungkin itu kegagalan dalam masa penanaman gitu. Karena kan itu tergantung musim juga, ada yang karena musim, ada juga karena perawatan. Tapi kalau di pasar mah makanya itu hasil dari sortiran. Yang kedua apa tadi Bu?
0: Yang kedua ini mengatasi tikus nih Pak, ini bagaimana?
1: Oh, tikus itu di sini ada. Oh, di Cirebon ada penikusan namanya, kita kejar ke tikus, ada juga, ada dengan cara di juga di apa, dipakai jaring pinggirnya ada juga. Nah, tapi karena banyak tikus, jadi sepakat di MT3 itu nggak pada nanam loh kalau darah itu sih, karena tikusnya banyak.
0: Baik-baik, jadi memang ada cara tersendiri ya Pak ya untuk bisa mengatasi ada hama tikus ini ya Pak ya?
1: Pada obatnya ada penikusan, jadi tikus diburu lah, diburu yang ada juga diracun gitu. Berbagai macam cara untuk menangkap tikus tersebut. Nah, kita juga ketika pikirkan nih gimana caranya supaya bisa MT3 supaya enggak ada tikus.
0: Begitu, Bu. Siap. Nah, yang ketiga yang disebut dengan padi gogorancah itu apa katanya, Pak?
1: Nah, padi gogorancah itu adalah suatu jenis varietas padi ya, yang bisa hidup tanpa air, Bu. Bisa di gunung-gunung tuh. Padi gogo. Dan jenis gogorancah. Jogo padi gogo, jogo rancah mungkin yang diinginkan di rancah ya, di Ciamis kan ada. Jadi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan pertanian yang membuat percobaan gogo padi gogo itu adalah padi yang ditanam di tanpa, tidak usah menggunakan air yang banyak gitu Bu, di pegunungan gitu. Seperti itu.
0: Jadi memang, dan di Kabupaten Cirebon ini sudah ada begitu?
1: Ya kan kita kan ya memang disarankan juga sih kalau air nggak ada, udah pakai gogo aja disarankan oleh katanya. Tapi ya kan karena biaya juga, kalau nggak biasa kan takut rugi mungkin ya petaninya juga.
0: Baik. Oke, nah yang terakhir Pak, tebutris itu apa katanya?
1: Apa?
0: Tebutris, iya.
1: Tris itu teburayat intensifikasi, kan ada tris 1, tris 2, tris 3. Tris 1 itu yang pertama kita tanam kan tebu itu kan, yang kedua tahun kan setahunnya tanaman tahunan 11 bulan. Tris 1 itu namanya tebu rakyat, tris itu singkatan tebu rakyat intensifikasi. Nah, tris 1 itu kita baru nanam ya. Itu namanya tris 1. Terus kita panen, giling, potong. Nah, kita nggak usah nanam lagi, masih yang itu namanya rawat ratun atau tris 2 gitu. Yang tahun kedua tuh biayanya lebih hemat karena tidak usah bibit lagi, nggak usah nanam, nggak ada pengolahan tanah dengan traktor. nggak ada juga nanam bibit, nah lebih hemat, namanya itu TRIS 2.
0: Okay.
1: Nah yang ketiganya, nggak usah lagi namanya TRIS 3 gitu. TRIS itu diserbu rakyat intensifikasi gitu. Yang kalau TRIS 3 berarti itu tebu di tahun ketiga gitu. Makanya kalau sewa tanah buat tebu, jangan setahun, nanti sayang pas tahun keduanya kita lebih hemat untung, udah diambil sama orang.
0: Siap-siap, baik Bapak. Baik. Iya, baik Pak Kadis, ini yang terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan khususnya para petani nih Pak, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa nih Pak?
1: Ya. Saya mau kepada para petani yang merupakan garda terdepan yang telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk food security atau ketahanan pangan dalam rangka hari Krida Perdana ini, karena Krida itu kan adalah tindakan dalam masa santan sebetulnya, tindakan atau kegiatan ya, Krida Pertanian dalam bidang pertanian, para petani khususnya di Kabupaten Cirebon, pertama atas nama Pak Bupati mengucapkan terima kasih kepada para petani, baik itu petani padi, nelayan, peternak, dan pekebun. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu petani yang telah berjuang dalam bidang pertanian menjaga ketahanan di Kabupaten Cirebon. Krida pertanian ini dimaknai yang pertama adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, menciptakan lahan yang subur di khususnya di Kabupaten Cirebon, umumnya di Indonesia, sehingga kita bisa melakukan hal-hal kegiatan pertanian dengan baik.
0: Amin.
1: Yang kedua, sebagai bentuk evaluasi bagi kita atau refleksi tahun-tahun kemarin dalam bidang pertanian, apa saja yang dilakukan kesalahan dan diperbaiki tahun depan. Kenapa di bulan Juni, bahkan kenapa bulan Juni, mulai tahun 72 hari Krida Pertanian itu, karena menurut titi mangsanya atau peranatanya itu bergantinya musim adalah di bulan Juni. Jadi bulan Juni ini 21 Juni hari Krida Pertanian, kita melakukan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan pertanian kita di masa kemarin, Juni 2025 sampai Juli 2025 sampai Juni 2026 ini, apa saja yang harus diperbaiki sehingga nanti di 2027 Juli sampai Juni 2026 Juni 2026 sampai Juli 2026 Juli 2026 sampai Juni 2027 kita mendapatkan hasil yang maksimal.
0: Amin.
1: Yang ketiga, makna dari Krida Pertanian ini, hari Krida Pertanian ini 21 Juni ini, yang ketiga adalah sebagai apresiasi pemerintah dan juga masyarakat kepada petani yang telah berjuang seperti saya katakan tadi, yaitu kita dengan cara kita berbuat lebih baik kepada petani dengan cara mempermudah RDKK, mempermudah bibit, dan juga mempermudah irigasi air tanahnya, dan mudah-mudahan juga mempermudah untuk pembasmian tikusnya, sehingga petani menjadi lebih sejahtera. Itu amin. Mungkin yang dapat saya sampaikan, Mbak.
0: Amin, Masya Allah, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Kadis untuk perbincangan luar biasa pagi ini. Sehat terus, ya, makin sukses ya Pak Kadis ya. Terima kasih.
1: Baik. Nggak bisa hadir ya, saya lagi di jalan.
0: Iya, aman Pak Kadis. Terima kasih banyak. Semoga lekas pulih lagi ya Pak Kadis ya. Sehat selalu. Baik.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahya, STMSI, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Dan selanjutnya kita juga akan berbincang dengan salah seorang petani di Kabupaten Cirebon, Pak Syahrudin. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Mantap ya, pantas berondok-berondok, yang double lampu rupanya tangan tuh. Sebatangnya habis makan.
4: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
5: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
6: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
7: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
6: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
7: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
6: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
7: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
6: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
7: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
6: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
8: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda adalah menjawab tantangan pertanian modern. Kembali Isma ajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 0813249135, serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan selanjutnya, setelah tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, kali ini kami sudah tersambung dengan Pak Syahrudin selaku petani di Kabupaten Cirebon. Isma sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syahrudin. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, apa kabar Pak Syahrudin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Selamat Hari Krida Pertanian terlebih dahulu ya Pak ya. Pak, ini kalau kita lihat peran petani ini kan Masya Allah luar biasa begitu ya Pak. Kita bisa bilang Bapak dan teman-teman ini adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Terima kasih sebelumnya dari kami semua nih Pak. Boleh disampaikan dulu nih Pak, ini seperti apa sih Bapak dan teman-teman memaknai peringatan Hari Krida Pertanian ini Pak?
1: Iya baik Mbak, ya Hari Krida Nasional ini kan bagian dari momentum, bagian dari sejarah ya, sejarah bahwa Hari Krida Nasional ini diadakan oleh negara Indonesia. Salah satunya adalah hari bersyukur ya, hari bersyukur, hari mawas diri, hari dharma bakti. Dan disitulah mungkin semangat para petani untuk menopang ketahanan pangan Indonesia. Walaupun memang masih banyak tantangan di tingkat petani, baik infrastruktur maupun kemudahan mendapatkan saprotan ya. Karena saprotan sekarang tuh mungkin mahal sekali. Jadi di sisi lain tetap bersyukur bagi kami sebagai petani, akan tetapi terus dibubuhi semangat agar Indonesia ini benar-benar terwujud untuk menjadi apa ya, artinya pencapaian swasembada pangannya itu. Itu mungkin yang bisa dijelaskan secara singkatnya.
0: Baik, apakah artinya kemudian dari tahun ke tahun ini tantangannya semakin berasa begitu Pak Syahrudin, yang dirasakan Bapak dan teman-teman?
1: Iya, ya sangat kerasa. Sangat kerasa bahwa apalagi peran pemerintah saat ini itu sangat memperhatikan sekali ya, kebutuhan-kebutuhan petani apa saja sih gitu yang dibutuhkan oleh para petani. Insya Allah para dinas, para pemangku kebijakan yang di dalamnya, tentu saya juga sebagai petani mengucapkan terima kasih ya terhadap para pemangku kebijakan yang telah sedikit membantu dari apa yang diinginkan oleh para petani. Tentu tetap berharap bahwa untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan petani ini, apalagi sekarang ya di era modern, banyak yang memang butuh inovasi. Butuh inovasi, dan kebutuhan inovasi itu tentu butuh bimbingan, butuh binaan dari para pemangku kebijakan untuk bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani, agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu Mbak.
0: Baik-baik. Nah ini kalau tadi Bapak sampaikan butuh bimbingan kemudian dan lainnya, sejauh ini seperti apa peran pemerintah sendiri nih Pak Syahrudin?
1: Ya kalau bicara pemerintah, kami ya mungkin hanya kadang-kadang mendengarkan dari media ya bahwa pemerintah pusat menginginkan demikian. Akan tetapi mungkin implementasi di bawah ini masih kurang ya, artinya apalagi peran-peran desa, pemerintah desa itu sangat tipis sekali untuk berkontribusi terhadap pembinaan para petani itu Mbak.
0: Baik. Jadi sebenarnya kalau, mohon maaf ya Pak ya, kalau pemerintah pusat sendiri dengan segala programnya ini sudah kelihatannya memang sudah banyak begitu ya Pak ya, memang memperhatikan.
1: Sudah banyak.
0: Tapi
1: sudah
0: pelaksanaannya banyak. Kayaknya sepertinya masih kurang begitu ya Pak ya.
1: Masih kurang ya, artinya bagi saya yang kebetulan saya juga sangat aktif ya di pertanian, bahkan saya juga praktisi tani asli, ya mungkin masih banyak yang kurang ya, artinya dirasakan oleh para petani itu.
0: Baik. Tapi yang paling dirasa dibutuhkan itu apa sih Pak?
1: Ya tetap sih, bahwa kan kebutuhan petani kan banyak ya, di lain kebutuhan saprotan, kemudahan pendapatkan saprotan, dan harga ya, paling tidak harga ya berkeinginan tidak terlalu mahal itu, kebutuhan-kebutuhan saprotannya. Juga infrastruktur, banyak infrastruktur di desa-desa ini yang hampir ya tidak bisa dipakai lah, tidak bisa digunakan. Andaikan semangat petani itu untuk bergotong royong lemah umpamanya. Untungnya para petani masih semangat untuk bergotong royong, masih bisa menyadari bahwa ini kebutuhan kami. Akhirnya walaupun para pemangku itu sendiri tidak merespon ya, para petani tetap semangat dengan bergotong royongnya itu Mbak.
0: Apa sih Pak yang bikin kemudian teman-teman petani ini ibaratnya pantang menyerah gitu ya Pak ya, walaupun mohon maaf sekali ya Pak ya, kelihatannya pemerintah daerah ini kayak bukan tidak membantu tapi kurang maksimal begitu Pak, tapi Bapak dan teman-teman
1: kurang maksimal.
0: Betul, Bapak dan teman-teman ini tetap semangat begitu Pak.
1: Ya, karena satu-satunya bagian dari ketahanan pangan secara pribadi juga. Jadi andaikan kami sebagai petani sudah memiliki lahan, bahkan lahan itu sendiri ada yang dapat dari sewa, ada yang dapat dari gadai. Lah andaikan menyia-nyiakan momen waktu itu ya, kelihatannya rugi bagi diri sendiri Mbak itu.
0: Oke, baik-baik. Jadi memang berpikirnya jauh lebih panjang ya Pak ya. Jadi enggak
1: lebih panjang.
0: Betul. Tapi Pak, kalau misalnya kita bicara soal seperti tema kita di pagi ini ya Pak ya, ini kan kaitannya tentang menjawab tantangan pertanian modern yang Bapak rasakan nih Pak dulu gitu dan sekarang dengan ada kata-kata pertanian modern, apa sih Pak yang dirasa positifnya begitu Pak, dan juga pastinya kalau kita bicara soal positif banyak keuntungan yang didapat. Seperti apa sih Pak?
1: Iya, mungkin untuk perasaan di metode sekarang dengan era modern ini memang banyak membantu ya. Artinya yang dulu katakan dulu pembajakan aja salah satu contohnya. Pembajakan yang menggunakan kerbau ya dulu dari tradisionalnya itu. Lah sekarang dengan adanya banyak mesin modern ya banyak membantu ya, di salah satunya banyak membantu petani. Terus lagi di era sekarang kan panen ya, untuk panen ini kan banyak yang menggunakan kombain. Lah kombain itu sendiri bukan untuk merusak sosial, artinya yang penting bagi kami tetap ya, artinya dengan adanya alat modern ini tidak menghilangkan rasa sosial. Salah satunya dulu kan ketika kami sebagai praktisi tani menggunakan metode panen dengan cara ngarit dan selain sebagainya, itu kan tetap ada keuntungan bagi kaum buruh panen. Lah dengan adanya alat modern ini terkadang bagi para pelaksana pertanian itu mengabaikan rasa sosial itu. Jadi hak para kaum buruh panen ini walaupun menggunakan alat modern ya, alangkah lebih baiknya tetap jangan menghilangkan rasa sosial itu sendiri. Karena rasa sosial andaikan dihilangkan, ya mungkin kaum buruh juga akan bergejolak gitu, akan bergejolak. Karena ada alat modern ini sangat sangat menguntungkan bagi para pelaksana budidaya pertanian maupun kaum buruh panennya, andaikan sama-sama sinkron ya, artinya para praktisi tani tidak ada rasa menghilangkan rasa sosial, Lah terus para kaum buruh panen juga merasa diuntungkan dengan kemudahan alat modern ini, Mbak, gitu.
0: Baik, baik, baik. Jadi memang lagi-lagi ya, Pak ya, tetap ada plus minusnya begitu ya, Pak ya.
1: Tapi ada ini plus minus.
0: Ya. Oke, baik. Tapi Pak, kalau kita bicara juga soal hal lain selain tentang tentunya baik, sebelum lanjut ke pertanyaan, ini sudah ada pendengar kita yang sudah berkirim WhatsApp, Pak. Kita sapa dulu, ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Pak Syarudin, izin bertanya. Sudah berapa tahun katanya Bapak menjadi petani nih, Pak? Sejak usia berapa? Katanya gitu, Bapak. Silakan.
1: Ya, baik. Alhamdulillah saya jadi petani dari tahun 90. Di usia 18 tahunan. Ya. Dari tahun 90 itu saya sudah menjadi praktisi tani ya, bukan hanya penggiat pertanian, tapi benar-benar menjadi praktisi tani di sektor padi atau palawija yang lainnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini pertanyaan kedua berarti sudah dijawab ya Pak. Sebagai petani apa? Tadi sudah terjawab ya Pak ya. Dan yang selanjutnya, apa hal yang paling menyenangkan dan hal yang sebaliknya nih Pak, selama menjadi petani? Terima kasih Pak, sukses selalu. Dan tidak hanya buat Bapak, tapi juga untuk seluruh para petani dimanapun berada. Terima kasih Bu Reni.
1: Amin.
0: Ya. Mangga, silahkan ya, Bapak.
1: Terima kasih kembali. Yuk.
0: Iya, Mangga, silahkan Bapak menjawab pertanyaan apa yang paling menyenangkan dan sebaliknya nih Pak, selama menjadi petani. Iya, Mangga.
1: Yang paling menyenangkan ya terus terang perhatian pemerintah pusat bagi para petani dari segi harga yang tidak semrawut, harga yang sangat konsisten, yang akhirnya para petani bisa merasakan dari konsistensi pemerintah pusat melalui Bulog ya untuk penyerapan hasil para pertanian. Itu yang paling menyenangkan. Jadi tidak semrawut jadi ya, harga tidak ketemu lagi dengan penurunan harga atau gabah dianggap tidak laku umpamanya. Hanya ke depan ya mudah-mudahan lebih para pemangku kebijakan ini lebih memperhatikan kembali terutama di tingkat desa-desa. Terus terang kalau di tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai tingkat daerah pun tidak kurang-kurangnya untuk memberikan motivasi. Akan tetapi tadi mungkin mentok di tingkat desa, entah karena anggarannya atau karena apa, saya sendiri tidak begitu tahu persis ya apa kendala kenapa para pemerintah desa ini kurang begitu memperhatikan terhadap keluhan petani, keinginan petani. Akan tetapi kembali tadi bahwa petani tetap semangat walaupun dengan ada hal yang seperti itu.
0: Masya Allah.
1: Jadi yang paling menyenangkan terus terang di tahun ini utamanya harga yang sangat konsisten dan harga yang sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para petani, Mbak. Itu.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya juga semakin lebih baik begitu ya Pak ya. Baik, ini berarti kalau misalnya kita bicara soal kebijakan pemerintah nih Pak, agar bisa semakin berdaya dan sejahtera, seperti apa sih Pak yang paling diinginkan Bapak dan juga teman-teman yang lainnya?
1: Ya harapannya mungkin tadi banyak pembinaan, banyak pengawasan, banyak utamanya para pelaksana ya, baik mulai di tingkat bawahnya tuh kayak penyuluh contohnya. Terus sampai ke atasnya itu lebih banyak bersosialisasi lah. Bersosialisasi karena petani itu gaptek masih di cuaca, tentang segala macam. Itu malah minim sekarang tuh. Sosialisasi dari para penyuluh, para ini tuh sangat-sangat minim ya. Artinya harapan ke depan tentu untuk lebih maju lagi, lebih terintegrasi lah ibaratnya secara informasi, secara apanya gitu. Jadi katakan biar lebih tahu bagaimana rasanya petani dan apa yang dibutuhkan petani di tingkat bawah itu, Mbak. Itu.
0: Baik, insya Allah amin. Mudah-mudahan semuanya didengarkan dan bisa segera terrealisasi begitu ya Pak ya. Nah kalau di momentum Hari Kerida Pertanian ini Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada kami nih Pak sebagai masyarakat awam mengenai pentingnya menghargai petani sebagai penyangga ketahanan pangan nasional Bapak?
1: Ya mungkin jangan lupa bersyukur ya, bahwa di hari Krida ini kan jelas poin pertamanya itu hari bersyukur, hari mawas diri dan hari dharma bakti. Dan mungkin para petani milenial inilah yang kurang mengenal apa arti dari hari Krida Nasional ini itu. Itu saja Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Sehat-sehat, makin sejahtera, makin sukses ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama Pak Syahrudin, salah seorang petani di Kabupaten Cirebon ya, yang Masya Allah nih dengan semangat yang luar biasa pantang menyerah ya. Dan tentunya kita harus berterima kasih kepada Pak Syahrudin dan juga teman-teman yang memang menjadi penyangga ketahanan pangan bangsa. Dan pastinya pendengar, hingga di sini juga kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Halo, aku cintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan piharaan, mahpung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim ini tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id. Dalam video ini tidak ada penjelasan jika benar Presiden Prabowo membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarah ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah oleh akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Dalam pidatonya, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana ini dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak mengalami perbaikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini saatnya Halo RRI hadir ya untuk menyapa Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik ya, boleh banget Lisma tunggu nih WhatsAppnya di 081-324-951-935, atau untuk Anda yang juga ingin telepon boleh di dua line telepon kami ya, di 0231-486374 atau 0231-849-3259. Apapun itu boleh disampaikan ya, salah satunya kaitan tentang keluhan pemadaman listrik ya yang terjadi di beberapa wilayah di Kota dan Kabupaten Cirebon yang dilakukan secara bergilir. Apa dampaknya buat kita, terkhusus mungkin untuk Anda yang punya usaha ya, boleh banget sampaikan di sini. Lisma tunggu sekali lagi di sepanjang sajian Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Salah satu yang mungkin sering kita keluhkan di beberapa hari belakangan ini ya, kaitannya tentang pemadaman listrik nih yang dilakukan secara bergilir, termasuk juga di hari ini di beberapa wilayah baik di kota maupun Kabupaten Cirebon ini terjadi pemadaman listrik secara bergilir ya. Mungkin saat ini sudah ada yang sudah mulai mati lampunya, atau juga nanti di siang, karena kalau di tempat Isma ini informasinya untuk wilayah Sumber ya, ini nanti siang katanya. Sekarang ya dari Talun dan sekitarnya itu mulai sekarang nih jam 9 katanya, nanti setelah itu ke wilayah Sumber dan seterusnya mulai dari jam 15 sampai ke 18. Nah, mungkin untuk Anda yang ingin informasi lebih lanjutnya itu bisa langsung lihat juga di media sosial dari PLN ya, untuk tahu wilayah-wilayah mana saja yang akan mengalami gangguan untuk layanan PLN ini. Mudah-mudahan ini nggak berlangsung lama ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dicarikan solusinya agar kita semua nih para pelanggan PLN ini bisa nyaman kembali ya, karena biar bagaimanapun kita sebagai konsumen, sebagai pelanggannya sudah melakukan yang terbaik. Nggak pernah telat bayar, apalagi kita yang pakai token ya kan? Nggak pernah, nggak mungkin nggak bayar gitu kan. Dan mudah-mudahan juga ini nggak berlangsung lama, sekali lagi mudah-mudahan sampai dengan hari ini aja, besok-besok udah nggak ada lagi tuh pemadaman secara bergilir ya. Kita doakan bareng-bareng. Dan juga mungkin untuk Anda sekali lagi yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget. Lisma tunggu sekali lagi, WhatsApp-nya di 081-324-951-935, atau juga yang mau telepon boleh di 0231-849-3259 atau 0231-486-374.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Halo RRI ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung barengan sama Lisma di sini, di mana Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik ya, boleh banget kirim aja WhatsApp-nya ke 081-324-951-935 ya. Salah satunya mungkin tentang bergilirannya kita, kok bergiliran ya? Nggak enak banget ya? Tentang gangguan pemadaman listrik ya, yang memang ini bergantian durasinya macam-macam katanya. Isma baru tahu nih ya, ini ada informasi yang menyampaikan bahwa nggak semuanya ada yang 3 jam ya, ada yang sampai 4 jam bahkan 5 jam begitu ya. Walaupun informasi yang tertera di e-flyer, di pemberitahuan dari PLN itu 3 jam, walaupun di situ ada dalam kurung sih tentatif. Berarti ya kalau udah tentatif ya kita gak bisa memastikan ya berapa lama durasinya itu sendiri. Dan selain itu pendengar, Isma sampaikan juga kaitan tentang revitalisasi Sukalila ya, yang kalau misalnya Anda sering lewat nih di kawasan Sukalila, ini ternyata sudah 30%, dan itu ada beberapa yang dibenteng gitu kan, biar kita gak bisa lihat nih. Dan juga ada beberapa alat berat di sana, karena memang di situ sedang dilakukan proses revitalisasi ya. Dan pendengar, Pemerintah Kota Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung serta Kodam 3 Siliwangi ini memang terus memperkuat sinergi dalam percepatan revitalisasi kawasan Sungai Sukalila. Hingga pertengahan tahun ini, progres fisik pekerjaan telah mencapai hampir 30% dan ditargetkan rampung di akhir 2026 ini. Iya, pendengar, peninjauan lapangan dilakukan langsung oleh Wali Kota Cirebon ya, Bapak Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Unsur TNI, BBWS Cimanuk Cisanggarung, perangkat daerah terkait, kemudian juga ada PT Pelindo, PT KAI, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Iya, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengerjaan sudah berjalan sesuai rencana, sekaligus tentunya menyatukan langkah seluruh pihak dalam mewujudkan kawasan Sukalila sebagai ruang publik yang aman, tertata, dan juga nyaman untuk masyarakat.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ngayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Dari banyaknya keluhan warga, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Zulfiah, melakukan sidak ke lokasi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Warung Asem, PCL, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, hari Minggu lalu. Ia meninjau langsung proses pengerukan bersama RT, RW, dan warga setempat ya. Dilansir dari jarakpos.com, sidak ini dilakukan setelah ia menerima laporan warga terkait tumpukan sampah yang kembali menggunung di PCL Talun. Menanggapi keluhan tersebut, ia segera menghubungi Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon ya, dan juga dinas tersebut langsung mengerahkan armadanya untuk mengangkut sampah ke lokasi. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti mangkraknya pembangunan tempat pengelolaan sampah di TPS 3R di Kubuk Delek di Kecamatan Karangwarang ya, dan padahal lokasi ini awalnya memang sudah dirancang sebagai tempat pengelolaan sampah, bukan tempat pembuangan akhir atau TPA. Ia juga menegaskan DLH sejak awal sudah menganggarkan penanganan tersebut, sehingga tidak ada alasan keterlambatan pengangkutan dengan dalih keterbatasan solar, mobil rusak, atau peralatan berat. Dan atas kejadian berulang ini, ia akan mengevaluasi kinerja DLH agar penumpukan sampah di Kabupaten Cirebon tidak kembali terjadi. Ia juga menghimbau masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang. Pastikan terus bersama kami ya, masih di sajian Halo RRI.

0: Di kawasan Jalan Brigjendar Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tanpa terasa, saatnya saya Lisma Juliasari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus menutup sajian Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Selepas Isma nanti akan hadir bersama Anda via Naluansa hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Dan nanti pukul 10 kami juga akan hadirkan dialog Berada Asta Cita Pengarus Utamaan Gender dengan tema penguatan pendidikan dan pelatihan perempuan yang nanti akan menghadirkan narasumber Ibu Dr. Hajah Maimunah MSI selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon yang akan dipandu oleh Vian Alwansa. Isma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Novel Gue, Dia, dan Kuil, karya Raditya Dika, di mana dalam novel ini Raditya Dika menampilkan sebuah kisah komedi romantis yang menghibur sekaligus merenungkan kehidupan percintaan seorang pria muda bernama Dika. Dika seorang penulis yang juga dikenal sebagai seorang blogger, terjebak dalam kehidupan sehari-hari yang membosankan dan penuh dengan kekacauan. Hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Cinta, seorang wanita cantik dan menarik yang membuatnya merasa tertarik sekaligus bingung. Cinta dengan kepribadian yang ceria dan tampaknya memiliki segalanya adalah sosok yang membuat Dika merasa hatinya bergetar. Namun hubungan mereka tidak berjalan mulus. Dika harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan pandangan, kesalahpahaman, hingga konflik-konflik kecil yang seringkali berujung pada situasi konyol. Keduanya harus menavigasi perbedaan mereka dan memahami satu sama lain sambil mengatasi berbagai masalah yang muncul. Selain itu, kehidupan Dika semakin rumit dengan kehadiran teman-temannya yang unik serta situasi-situasi yang absurd, termasuk sebuah kuil yang menjadi sebuah pusat salah paham dan kekacauan dalam cerita ini. Dika dan Cinta harus menghadapi semua ini dengan sabar dan humor sambil berusaha mencari makna sejati dari cinta dan hubungan mereka. Melalui gaya penulisan khas Raditya Dika,

0: Nadi Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan, kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Buat siang pendengar, menyenangkan sekali siang hari ini saya Pian Alwansa akan bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon siang ini. Cirebon siang ini akan kami awali dalam rangkaian kebersamaan bersama kami Beranda Astacita, pengarus utama gender yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Dr. Hajah Maimunah MSI, Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa. Kami akan segera hadirkan rangkaian dialog tersebut hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, siang hari ini saya Pian Almasa didampingi pengarah teknik Kebung Wikan akan bersama Anda dalam rangkaian pengarus utamaan gender untuk kesempatan siang hari ini, dan siang hari ini akan menghadirkan topik yang akan kita bahas hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio untuk kesempatan siang hari ini, yaitu Ibu Dr. Hajah Maimunah MSI, dan beliau akan menghadirkan topik penguatan pendidikan dan pelatihan untuk perempuan. Namun kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hajah.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Baik, sehat selalu ya Bu ya.
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Sibuk apa nih Bu?
4: Sibuk.
3: Ngajar Ibu tentunya Bu ya. Ya,
4: diantaranya itu.
3: Diantaranya ngajar ya Bu ya. Oke. Baik, Ibu, ini kan juga kita akan membahas terkait dengan pengaruh utamaan gender ya Bu ya. Atau kalau bahasa kita lainnya sebelumnya ada pengaruh utamaan gender itu emansipasi wanita.
4: Ya Bu ya.
3: Itu

0: seperti apa Bu menurut pandangan Ibu emansipasi ataupun mengurus utama gender yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya di Cirebon lah katakanlah begitu. Silakan Ibu.
1: Iya, terima kasih ini. Selamat siang juga para pemirsa semuanya, pendengar RRI ya. Tadi disebutkan di Majalengka, di Kuningan, kemudian di Cirebon juga,
0: Indramayu
1: ya, juga. Indramayu juga ya. Ya, yang pertama mungkin terima kasih ini atas undangannya. Saya bisa bicara lagi di sini gitu. Ya,
0: udah lama katanya nih.
1: Sudah lama.
0: Udah mendengar ini kan menurut ceritanya Bu Aceh udah lama banget gitu. Ketika masih ada gedung di sebelah barat sana ya Bu ya. Belum belum gedung baru ini udah lama. Jadi udah lupa. Mungkin sudah saya udah pernah dengan Ibu Aceh tapi lupa ya Bu ya. Baik, maka Ibu Aceh silakan.
1: Kemudian gini tadi pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender itu memang sejak tahun 2000 ya waktu itu. Kita negara ini mengeluarkan instruksi presiden.
0: Betul.
1: Bahwa ada instruksi presiden tentang pengaruh utamaan gender. Apa itu pengaruh utamaan gender? Ya, dan kenapa itu harus ada? Itu kan yang intinya. Iya, kenapa itu harus ada?
0: Betul.
1: Nah, pengaruh utamaan gender itu adalah merupakan satu sinergi, satu strategi ya. Satu kebijakan. Bagaimana caranya pemerintah ini ya untuk menyatukan sejak dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi itu dalam satu satu kebijakan ya. Jadi tidak ada pembedaan yang antara laki-laki dan perempuan dalam menyusun program tadi. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2000 sampai dengan saat ini, apakah masih ada saat ini? Apakah diperlukan? Masih ada pengaruh utamaan gender itu?
0: Betul.
1: Itu kan ya?
0: Betul, pertanyaan gitu ya.
1: Iya. Okay. Bagaimana? Apakah masih perlu? Apakah saat ini perempuan-perempuan ini merasa masih ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau saya lihat dari karena untuk mengukur pengaruh utamaan gender itu adalah indeks pembangunan manusia. Ya, indeks pembangunan manusia itu ada 3 indikator di dalamnya. Dari kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi, ya. Nah, kalau kita lihat, saya melihat dari data statistik bahwa di tingkat nasional, di manakah yang indeks pembangunan manusianya itu tinggi, ya, ternyata yang paling tinggi itu ada di DKI.
0: DKI
1: ya, ini 85,05. Kemudian DIY itu yang kedua, itu 82,48. Kemudian malah yang ketiganya ke Kepulauan Riau. Iya, ya itu 80,53. Itu yang 3 besarnya. Kemudian yang terendah, kita lihat yang terendah. Yang terendahnya ada di Papua Pegunungan, kemudian ada Papua Tengah, dan ada di Papua Barat. Nah, kalau lihat dari tadi yang 3 besar dan 3 bawah, kita ada 2 itu yang besar, ada di DKI sama di DIY. Iya. Nah, kalau kita lihat DKI sudah wajar di sana mungkin ibu kota. Sudah sangat mumpuni dari 3 indikator tadi. Ada indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator tadi ekonomi. Kemudian bagaimana kenapa di DIY? DIY ini bisa menjadi nomor 2.
0: Dua terbesar ya.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat bahwa DIY ini adalah ibu kotanya pendidikan.
0: Betul.
1: Iya. Jadi disitulah kita ini bisa melihat orang yang berpendidikan mungkin dia juga bisa memahami tentang kesehatan. Orang yang berpendidikan dia juga bisa memahami tentang bagaimana untuk berusaha ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peran untuk pendidikan dan pelatihan kaitannya dengan pengaruh utamaan gender ya diawali dengan seperti itu.
0: Pengklasifikasian gitu ya atau pengelompokan gitu ya.
1: Iya, jadi sekarang kalau misalnya kita mau lihat Jogja ya wajar saja.
0: Wajar, ya.
1: Karena dia di sana adalah ibu kota pendidikan.
0: Intinya literasi terkait dengan pengaruh utamaan gender lebih banyak ataupun lebih masif di sana, ataupun
1: lebih masif di sana, kemudian
0: dan masyarakatnya juga udah mengerti ya, Bu ya.
1: Kemudian kebijakan-kebijakannya terutama pendidikan di semua kabupaten kota itu kan berkaitan dengan kebijakan
0: dan perempuan, untuk kaum perempuan ya, Bu ya.
1: Iya. Itu untuk ini mungkin kenapa pengaruh utamaan gender itu penting, karena tadi ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian apa yang dilakukan banyak sekali ya itu sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini kelihatannya saat ini sudah menjurus kepada indikator-indikator tersendiri itu mungkin sementara untuk
0: Nah Ibu Aja, ini kan juga terkait dengan tadi ya Bu ya, terkait penguatan kita ke topik penguatan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan ya Bu ya. Dan ini menjadi isu penting di Indonesia katakanlah secara umum ya. Nah termasuk di menurut Ibu mengapa penguatan pendidikan dan pelatihan ini sangat penting bagi kaum perempuan Ibu?
1: Iya, satu yang pertama perempuan itu biasanya begini. Kalau kalau sekarang ini kelihatannya memiliki anak laki dan perempuan sama-sama ingin disekolahkan. Tapi kalau dulu mungkin laki-laki dulu ya yang sekolah.
0: Bahkan itu misalkan tapi sekarang masih ada bukannya Bu ya?
1: Mungkin masih ada.
0: Ya karena mungkin kakaknya yang perempuan nih, yang perempuan, kemudian ada adiknya yang laki-laki. Lah kakaknya udahlah. Cukup sampai di sini, katakanlah kita sampai SMA, kemudian adiknya harus sekolah tinggi dari kakaknya gitu Bu ya.
1: Ada juga seperti itu, kemudian segitu juga. Udahlah perempuan itu karena kaitannya nanti dengan ibu rumah tangga.
0: Iya betul. Ya,
1: jadi sekolahnya dulu kakak-kakak saya itu disekolahkannya di SKKA.
0: Betul.
1: Karena kaitannya dengan itu. Ini juga akan berdampak ya kepada anak-anaknya ya. Kemudian kaitannya tadi, kenapa sih si laki-laki ini di karena kalau lihat dari tanggung jawab di dalam berkeluarga, laki-laki ini juga harus memegang nanti tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Nah, kalau si perempuan ini untuk berperan di dalam keluarga, pasti akan tetap yang memutus di dalam keluarga itu atas masukan dari seorang perempuan atau istrinya, itu tetap yang memutus adalah seorang laki-laki. Jadi tidak salah juga kalau misalnya ada dua pilihan, mana ini yang sama-sama pintar, sama-sama dia punya peluang, sama-sama dia bisa masuk ke perguruan tinggi. Oh iya, karena keterbatasan ekonomi misalnya. Jadi mungkin ada yang seperti itu, tapi harusnya itu ada peran yang sama di antara keduanya.
0: Itu mungkin juga yang melandasi Bu ya, terkait dengan Jakarta, Jogja, kemudian Riau, kemudian Papua dan lain-lain. Itu kan ada pengklasifikasian terkait dengan kategori yang yang atas dan yang bawah Ibu ya. Apakah juga termasuk itu Bu, ketika ada masalah perekonomian dalam tanda kutip perempuan ini memang sengaja untuk nomor dua kan lah, katakanlah begitu.
1: Kelihatannya kalau saat ini mungkin ini data yang terakhir tahun 2026 sebenarnya sudah yang terbaru ya. Kalau kita lihat dari perbedaan indeks pembangunan manusia di DKI, ini untuk laki dan perempuan memang agak jauh perbedaannya. Laki-laki itu 86, 86,6 0,84, tapi perempuannya 84,17. Jadi beda 2 poin sekian antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau saya melihatnya selain tadi yang disampaikan mungkin ada seperti itu, tapi mudah-mudahan saat ini mungkin sudah sangat jarang. Tapi ada juga tadi perempuan itu biasanya kalau begitu sudah memiliki putra. Ada kecenderungan dia lebih dekat dengan anak. Jadi anak itu ikutnya ke mamahnya. Kalau ke bapaknya, dia ditinggal dengan bapaknya, mungkin beda dengan ditinggal. Mungkin itu juga akan mempengaruhi. Bagaimana anak ini akhirnya ditinggal, dititipkan di orang. Ya udah, daripada kayak gitu, mungkin jadi istrinya akhirnya nggak kerja, akhirnya seperti itu. Kenapa? Bukan karena dia itu tidak mau berperan, tapi karena kondisi yang mengharuskan seperti itu. Nah, artinya dia itu bekerjanya bekerja di rumah. Nah, kalau sudah bekerja di rumah, apakah waktu pendataan di statistik ini merupakan satu jenis
0: pekerjaan?
1: Bisa juga kan? Bisa juga itu dianggapnya tidak bekerja, padahal itu bekerja dan dia berperan, sangat berperan di ini ya. Jadi banyak hal sebenarnya ya. Dan saya melihat saat ini untuk perempuan-perempuan saat ini, kalau kita lihat dari

0: ceritanya itu juga. Jadi perempuan itu memilihnya di situ, memilihnya di situ. Dia sebenarnya sangat berperan di dalam mensukseskan apa apa namanya proses dalam pembangunan ini. Tapi perannya yang beda. Itu seperti itu.
1: Baik, baik Ibu aja. Dan juga pendengar, nanti silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami 081324951935 dan juga di line telepon di 02314863374 ataupun di 8493259. Baik, dan kita akan menyapa Ibu Sari ya Bu ya. Mohon izin, Ibu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum Bu Haja, saya Ibu Sari dari Kedaung. Saya ingin tanyakan terkait dengan tadi yang diungkapkan oleh Mas Pian, apakah indeks tersebut yang semua naik ataupun yang naik di kota-kota besar semuanya harus bekerja, harus bekerja secara formal katanya. Kalau informal kata Bu aja kayaknya tidak termasuk ya Bu ya, katanya gitu. Nah, ini seperti apa penilaian ataupun pencatatannya katanya begitu Bu di survei tersebut katanya. Apakah harus semuanya wanita harus bekerja ataupun perempuan itu harus bekerja agar indeks wanita itu naik atau seperti apa katanya gitu. Silakan.
0: Mbak Sari.
1: Oh iya, Mbak Sari, silakan.
0: Dari kita terima kasih pertanyaannya. Iya, itu tergantung kepada penyurupai waktu itu. Iya, apakah dia itu bisa mengungkap seperti itu?
1: Iya.
0: Kalau misalnya dia itu sebagai, mohon maaf ini, ada usaha online misalnya. Tapi dia merasa bahwa dia, saya nggak bekerja kok, saya di rumah misalnya.
1: Padahal
0: yang menghasilkan.
1: Menghasilkan.
0: Iya. Dan itu juga menghasilkan untuk membantu rumah tangga misalnya.
1: Betul.
0: Nah, ini juga ada kaitannya, Mbak Sari. Jadi kaitannya dengan penyurupai, bagaimana caranya supaya bisa mengungkap bahwa apa yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang sebenarnya mungkin itu sangat menghasilkan dan membantu rumah tangga. Kemudian kaitannya tadi. Yang di data itu, kalau lihat dari ini ya hasil survei, karena di sini ada tadi disampaikan oleh indeks pembangunan manusia yang terdiri dari juga indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender. Nah, di situ terlihat bahwa wanita-wanita yang profesional yang aktif di partai politik itu akan meningkatkan untuk indeks pembangunan gender. Nah, ya kebetulan di sini tidak dibahas untuk indeks pembangunan gender, tapi perempuan-perempuan sebenarnya kalau kita mendata dan menyurupai itu dengan sesuai dengan apa namanya dengan kaidah-kaidah survei dan itu memenuhi untuk kriteria bahwa dia itu bahwa dia itu bekerja, maka dia akan meningkat. Nah, kaitannya tadi dengan DKI dan juga dengan DIY, kemudian Pekanbaru ya, Kepulauan Riau. Nah, kalau kita lihat di sana pasti wanita-wanita yang profesional itu ada di sana. Ya, pasti ada di sana. Tadi saya sebut bahwa notaris misalnya. Ya, kemudian juga sekarang ini untuk apa namanya pengusaha-pengusaha itu cukup banyak, untuk perempuan-perempuan ini. Nah, kemudian di partai politik, partai politik juga banyak. Saat ini banyak bupati dan wali kota yang menjadi yang dari perempuan. Nah, itu pun akan mempengaruhi kalau seorang figur misalnya jadi tadi wali kota atau bupati, pasti nanti akan ada yang ini juga mengidolakan. Nah, kalau sudah menjadi idola, nanti dia akan mengikuti untuk ke mengikuti kegiatan-kegiatan yang diidolakan tadi.
1: Baik, berarti itu sangat penting ya Bu untuk dunia pendidikan bagi perempuan gitu ya Bu ya, agar tentu indeks prestasi orang perempuan ini naik gitu Bu ya. Sebatas sampai batas mana seorang perempuan ini bisa menikmati dunia pendidikan dalam tanda kutip sesuai dengan kaidah syariah lah, katakanlah begitu menurut Ibu seperti apa hukum dan sudut pandang dari hukum dan syariah gitu.
0: Kalau kita lihatnya dari ini ya, karena kalau jenjang pendidikan kan dari S1, S2, S3 mungkin selesai di situ ya. Nah, selagi dia itu ada kesempatan, banyak juga teman-teman kita ini yang mengejar untuk sampai batas yang final terakhir itu kan di situ. Kalau untuk yang latihan-latihan lainnya itu kan beda lagi. Tapi yang untuk tadi S1, S2 dari mulai SD, SMP, SMA kemudian S1, S2, S3 itu adalah satu jenjang seperti itu. Nah, ini saat ini banyak sekali perempuan juga yang melakukan dua fakultas sekaligus. Jadi itu pun kan akan ini ya, akan mengurangi ini ya. Kan waktu ditanya apakah lulus dari ini dua, kan enggak.

0: enggak.
1: Padahal dia itu
0: padahal dia dua,
1: tapi dia itu hanya satu yang disampaikan. Ya, kemudian kaitannya dengan apa, perempuan bagaimana berperan. Kalau menurut saya begini, Pak, yang namanya pemerintahan ini, kalau kita ibaratkan adalah lingkaran, lingkaran itu tidak dibagi dua seperti ini. Iya, tapi mungkin saja begini, ya. Jadi ada kelebihan si perempuan di mana letaknya, ada kelebihan laki-laki di sini letaknya. Jadi kita ini mengisi yang lekuk-lekuk ini, tidak ada yang kosong antara laki-laki dan perempuan untuk membangun satu negara. Ya, di pemerintahan pun seperti itu. Ya, kalau di satu titik misalnya, oh ya, ini laki-laki hanya beberapa orang, ini perempuan beberapa orang. Tapi ternyata peran-peran yang dilakukan oleh seorang laki-laki, kemudian si perempuan juga setelah melakukan juga bisa, ya nggak masalah seperti itu. Iya. Nah, itu terjadi juga di apa, eselon-eselon yang ini ya, setelah eselon 4, eselon 3, eselon 2. Kalau sudah sampai ke eselon 2, biasanya perempuan itu lebih sedikit.
0: Iya.
1: Ya, tapi kalau yang di eselon 4 itu banyak.
0: Banyak.
1: Kenapa seperti itu? Okay. Nah, itu kan ada ada sesuatu itu di situ. Apakah pendidikan yang mempengaruhi ataukah keberanian si perempuan?
0: Si perempuan. Oke. Tantangan itu berani ngambil resiko terkait dengan itu ya, Bu ya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi kalau kalau resikonya di pribadi mungkin ya mereka berani ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau resikonya dikaitkan dengan keluarga dan lain-lain, itu memang harus berpikir dua kali.
1: Berpikir dua kali.
0: Iya. Gitu ya, Bu,
1: tapi
0: ya,
1: hal-hal demikian tidak saya rasakan seperti itu.
0: Betul.
1: Saya dari mulai apa namanya mengikuti karir di PNS kemudian sampai dengan saat ini, kelihatannya laki-laki itu adalah mitra saya dalam berpikir
0: betul,
1: dalam
0: betul.
1: Hal semua hal tidak ada laki-laki, ya artinya kita tidak ada pembanding. Perempuan semua pasti satu ini, Pak, satu ya, walaupun mungkin pikirannya beda-beda tapi ini akan satu jenis ininya ya yang dihasilkan. Tapi kalau ada laki-laki ada pembanding,
0: pasti akan nanti lebih enak, lebih mengena sasarannya gitu, Bu ya.
1: Iya.
0: Okay. Lebih mengena. Jadi kalau berbicara mengenai dua, katakanlah dua apa ya, dua jenis gitu, Bu ya. Pasti akan saling mengisi, katakanlah begitu.
1: Saling mengisi.
0: Iya,
1: ya, tadi yang
0: kekurangan
1: saya sampaikan ini.
0: Iya, betul. Arsiran itu, Bu ya. Oke, oke. Jadi enggak selalu harus lurus gitu, Bu ya.
1: Iya, harus lurus.
0: Harus mesti belok-belok, karena belok-belok ini juga kan ibarat kata mengisi kekurangan dan kelebihan.
1: Iya,
0: baik, Ibu. Ini berarti ada sampai saat ini, Bu, menurut Ibu aja, masih ada enggak tantangan kemudian juga hambatan dalam perempuan untuk mengakses pendidikan ataupun pelatihan untuk kemajuan diri seorang
1: nah, itu.
0: Perempuan.
1: Ya. Oke, okay, ya terima kasih. Jadi si perempuan itu kan biasanya gini ya. Ini mah kalau di rumah ngurusinnya kan anak, dapur,
0: dapur
1: ya,
0: sumur katanya, Bu ya.
1: Ya kayak gitu. Itu itu kan begini. Masa si perempuannya di komputer, kemudian laki-laki yang ngurusin itu, kan enggak mungkin.
0: Oh iya.
1: Ya, itu hal yang rasional saja.
0: Okay,
1: ya kan?
0: Iya.
1: Iya. Nah, jadi si perempuan itu mungkin kalau laki-laki ini sudah membuka informasi yang didapat dari internet, tapi perempuan ini masih seperti ini.
0: Ya,
1: tapi hal yang demikian ini tidak akan menjadi apa namanya halangan kalau si perempuan ini memiliki keinginan untuk tahu. Ya, keinginan untuk tahu ini sangat penting untuk perempuan karena tadi kalau ingin tahu artinya dia ingin maju. Kalau udah ingin maju artinya dia akan mencari bagaimana sih untuk mendapatkan sesuatu. Jadi tantangannya tadi kalau misalnya oh iya saya harus menyelesaikan dulu urusan rumah tangga. Iya. Nah, urusan rumah tangga kalau dia ingin maju pasti urusan rumah tangga ini dari dari sejak pagi sudah diselesaikan dan dia akan melakukan pekerjaan yang lainnya setelah selesai ini, tapi akan menggunakan waktu itu dengan apa namanya leluasa untuk mencari tadi yang ingin dicapai tadi.
0: Baik. Nah, sekarang mendengar giliran untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui 0231 8493259 dan juga di WA kami 0813249135. Ada WA lagi, Bu. Ini dari Ibu Inu. Ibu Inu, terima kasih sudah bergabung bersama. Assalamualaikum, Bu Haja. Saya Ibu Inu dari kawasan perbatasan Cirebon Majalengka. Mohon maaf Bu, bukan saya curhat ya Bu ya, katanya gitu.
1: Ada di Bobos ya.
0: Saya bukan curhat, bukan apa, tapi mungkin ini juga sebagian dialami oleh perempuan-perempuan lain. Saya sekolah Bu tinggi katanya, katakanlah S1 sampai S2. Tapi kemudian saya ikut sang suami tercinta katanya Bu. Dan kemudian ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan, konon katanya, kata orang tua saya, berarti kamu percuma dong sekolah, katanya gitu. Cuman ikut suami, kemudian ayah atau orang tua saya sudah membiayai sampai tingkatan kamu segitu, masa ikut suami, katanya gitu Bu. Iya. Dan ini menjadi, mungkin menjadi stigma kepada perempuan-perempuan lain, begitu katanya Bu. Nah ini seperti apa kita harus, sebagai perempuan ini harus bisa memberikan apa ya, andil katanya, memberikan andil ataupun memberikan bukti bahwa perempuan itu bisa katanya gitu. Yeah. Silakan Ibu. Nah, yeah. Silakan Ibu.
1: Kelihatannya perempuan kalau ingin berperan itu tidak harus bekerja dan tidak harus berangkat pagi pulang sore atau pulang sore berangkat sore pulang pagi, tidak harus seperti itu. Sebetulnya kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk itu, saat ini banyak sekali fasilitas yang kita bisa gunakan. Misalnya kita bisa menulis.
0: Okay.
1: Kan di rumah bisa juga menulis. Kalau misalnya kita ini kuliahnya sampai S2 di bidang pendidikan, mungkin menulisnya di bidang pendidikan.
0: Iya, betul.
1: Kemudian kalau misalnya saya senangnya di bidang makanan. Kenapa enggak ini kita bikin menu? Iya, dan itu juga merupakan hak cipta. Hak ciptanya dia. Dan itu adalah satu karya. Ya, satu karya yang sangat ini monumental kalau misalnya dia di rumah tapi menghasilkan sesuatu. Ya, jadi sebenarnya yuk kita sama-sama yang seperti itu sudah memiliki ilmu kan ya.
0: Iya,
1: sudah S2 ya.
0: Hampir S2 katanya gitu.
1: Iya.
0: Tapi kemudian ikut suami katanya seperti apa itu.
1: Itu enggak masalah.
0: Okay.
1: Dimanapun kita bisa bergerak gitu
0: Baik. Ya, yang penting punya kemauan.
1: Iya, kemauan.
0: Ibu aja kita akan menyapa pendengar ini, kon katanya pendengar ini teman Ibu kuliah katanya. Nah, coba nanti kita sapa ya. Kon katanya kita akan menyapa. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Reni, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ingat suaranya Bu aja?
2: Aduh, alhamdulillah nih ada Ibu Dokter Haja Maimunah. Teteh Damang.
1: Alhamdulillah.
2: Dari Plumbon nih, Emote.
1: Reni.
0: Saking banyaknya temen nih. Silakan.
2: Ini sama Bu Kemi, Mas Abu.
1: Iya.
2: Aduh hebat, Ibu sukses ya, senang banget nih.
1: Amin. Bisa ketemu. Tahun 84.
2: Miring dingin.
0: Wah. Ya, 84. Saya masih SMP tuh Bu.
1: Tahun 84 ya Bu ya.
2: Iya, 84. Selesai 88 ya.
0: Baik, silakan Bu Reni.
2: Ini mau bertanya tadi tentang gender. Nah, kalau sudah disebutkan tadi, mungkin modal utamanya untuk keberhasilan itu memang pendidikan ya Bu ya. Dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ini apakah memang kalau yang sudah berhasil itu harus profesional? Sebab saya punya cerita seperti ini. Ada seorang ibu rumah tangga yang kebetulan single parent, putra putrinya itu semuanya 5. Dia itu tidak bekerja. Dia sampai anaknya sukses ya. Kalau ada apa-apa itu, misalnya ada pohon yang menghalangi, karena banyak bunganya ya, bunga ada pohon nangka, ada apa, dia naik sendiri, dia sampai apa istilahnya ngegergaji sendiri gitu tuh Mas Ian.
0: Tetangganya kemana ya?
2: Cantik itu, gak niru orang gitu. Terus ada genteng yang mungkin kayaknya ini tuh bocor ya gitu. Dia coba naik, meskipun tidak langsung dipasang, tapi cuma dilihat doang. Kata saya tuh Masya Allah segitunya. Itu sakingku apa ya, apakah yang begitu juga bisa tuh dikatakan
0: berhasil ya?
2: Secara gender, iya. Nah, itu kan pekerjaan laki-laki ya Bu ya.
1: Iya.
2: Tidak mungkin kalau yang lain profesional atau secara gender itu ya tadi jadi pengacara, ada yang jadi menteri, jadi bupati, jadi presiden, pokoknya pejabat lah. Tapi ini mah seorang ibu rumah tangga, tapi yang melakukan segala sesuatunya itu dia dengan senang hati gitu oleh dirinya sendiri, karena memang ya sudah,
1: karena
2: sudah
1: memang
2: sendirian.
1: Dia menguasai ya,
2: seperti itu. Kemudian yang menurut Ibu Dokter Haja nih, apakah di Cirebon juga sudah berhasil gitu untuk sebuah apa namanya, khususnya ya tadi kesetaraan gender yang ada di kabupaten atau di Kota Cirebon. Lompeng ada Bu Haji.
1: Baik. Nanti kita bisa ini loh, ini aja. Bisa tetap muka.
0: Bisa tetap muka.
2: Selalu, selalu.
0: Baik, amin, terima kasih.
2: Amin. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 poin yang ditanyakan oleh Bu Reni tadi ya, Bu Haja ya. Ini terkait dengan kalau modal, memang modal perempuan untuk berhasil adalah pendidikan, kesehatan, juga ekonomi lah, katakanlah begitu ya. Dan kemudian apakah setiap perempuan yang berhasil ini harus profesional? Soalnya ada contoh kerjaan laki-laki dikerjakan oleh perempuan, apakah itu juga termasuk sudah emansipasi? Nah, batasan apa emansipasi wanita ataupun pengurus utama gender ini, Bu? 3 poin itu, Bu. Silahkan, Bu Haja.
1: Ini terima kasih sekali nih mengingatkan waktu kuliah. Wah, jadi akhirnya.
0: Siap, Bu Haja.
1: Kuliahnya paling males katanya.
0: Silahkan, Bu Haja.
1: Ya, jadi kalau lihat dari ini tadi ya, ceritanya juga. Ya, jadi selama begini, tadi perempuan itu apakah yang menjadi pengacara, menjadi bupati, menjadi apa tadi notaris, itukah yang dimaksud dengan profesional? Nah, memang kalau di dalam pendataan mungkin yang seperti itu, ya. Jadi yang melakukan kegiatan-kegiatan secara profesional, dia misalnya jadi tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Tapi kalau untuk membangun pengaruh utamaan gender, saya tidak harus seperti itu. Semua perempuan ini berperan. Ya, untuk mengantarkan anak saja ke sekolah, itu pun peran, berperan seorang perempuan. Ya, tidak harus perempuan itu harus misalnya ke sekolah menunggu atau sampai seperti apa. Tapi hanya mengantarkan saja, dia itu akan senang si anak itu. Nah, itu perannya hanya sampai di situ, dan itu adalah sangat berdampak kepada anak-anak. Ya. Jadi perannya memang kalau yang sesuai dengan pendataan itu ada definisinya adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan secara profesional. Nah, tapi kalau berperannya di dalam pengaruh utama anjar tidak harus seperti itu. Ya, dia paham tentang kesehatan reproduksi, dia paham tentang kesehatan ibu dan anak, ya. Kemudian dia juga paham tentang berpolitik, dia paham juga tentang bagaimana untuk mengatur keuangan rumah tangga. Itu satu pengetahuan yang harus dimiliki, dan itu bagian dari tadi, bagian dari indeks pembangunan manusia di bidang ekonomi. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan yang kedua, Pak.
0: Yang kedua tadi kalau tidak salah yang tertutup.
1: Oh iya, yang mandiri.
0: Mandiri, ya, gitu. Yang mandiri, apakah pekerjaan laki-laki kemudian dikerjakan oleh seorang perempuan itu di
1: Nah, sebetulnya tadi, Pak.
0: Disebut
1: profesi. Kalau yang kenapa sih itu disebut itu adalah pekerjaan laki-laki? Itu yang sebenarnya yang salah itu.
0: Yang salah.
1: Iya. Cuman gini, pekerjaan itu apakah bisa dilakukan oleh perempuan? Bisa sebenarnya. Tapi ini enggak sih, gitu kan? Ya, kalau misalnya lihat dari norma, dari nilai yang ada di situ, apakah wajar enggak sih? Nah, tapi kita lihat di Bali. Bali itu malah perempuan itu ya bisa nyangkul, bisa membawa beca. Jadi budaya sebenarnya yang mengungkungi itu adalah pekerjaan laki-laki loh.
0: Jadi intinya masih ada stigma tersebut ya, Bu ya, untuk pembatas perempuan gitu ya, Bu ya.
1: Cuman tadi yang tanyakan oleh Bu Remi ini, kalau dia sampai bisa naik ke atas misalnya kayak gitu ya. Sebetulnya begini, kalau di sini mungkin melihat yang seperti itu akan aneh. Tapi kalau lihatnya di sana, di daerah-daerah yang itu biasa-biasa aja gitu kan. Jadi hal yang demikian itu adalah gender sebetulnya. Gender itu adalah rekonstruksi sosial yang karena kebiasaan artinya jadi budaya. Oh, satpam dia lalaki euy. Enggak boleh perempuan. Kan dulu kayak gitu ya. Kalau ada satpam laki perempuan kayaknya bukan perempuan jadi satpam. Padahal sih apakah memang enggak boleh? Mana aturannya yang enggak boleh itu? Nah, sekarang yang belum ada mungkin ya kayak pilot sudah banyak yang perempuan. Saya belum dengar masinis yang perempuan.
0: Iya.
1: Nah, apakah boleh Mas Inis jadi perempuan?
0: Dari perempuan
1: tuh sangat boleh. Iya. Kalau misalnya itu pekerjaan laki-laki, nah itulah yang namanya gender itu di situ.
0: Jadi nah, kalau di Cirebon sendiri menurut pandangan
1: Oh iya tadi ada pertanyaan ya, Cirebon.
0: Iya, betul. Ya. Cirebon
1: gini Pak, saya pernah menganalisis kota Cirebon, cuman sayang saya nggak bawa datanya.
0: Baik.
1: Kota Cirebon itu memang kalau dibanding dengan provinsi Jawa Barat itu setingkat dengan Depok. Setingkat dengan Depok, tapi di bawah Bandung, ya, di atas kota Sukabumi, di atas kota Tasik. Jadi kota Cirebon cukup bagus, indeks pembangunan manusianya bagus, indeks pemberdayaan gendernya juga, indeks pembangunan gendernya juga bagus. Ya, nah. Terbukti di sini di Cirebon ini sudah ada wakil bupati wakil wali kota. Iya, kemudian wakil sekarang juga wakil wali kota lagi, ketua DPRD. Iya. Kemudian kita lihat di DPRD. DPRD perempuannya juga cukup banyak. Jadi kalau lihat dari indeks pemberdayaan gender di sini sudah cukup bagus, sudah cukup berhasil. Nah, coba kita bandingkan sedikit dengan di kabupaten, kaitannya dengan tadi hal pendidikan ya, karena ini pendidikan. Saya pernah melihat data itu pada tahun, mungkin udah agak lama ya, untuk buta huruf. Nah, buta huruf. Kalau di kota Cirebon ini, kalau lihat dari itu hanya 0,0 sekian ya, karena mungkin itu yang usia 48 itu masih ini, tapi mungkin ini berapa tahun kesini mungkin sudah tidak ada mungkin itu karena beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi di Kabupaten Cirebon sama Indramayu ini masih ada. Kemudian lihat dari rata-rata lama sekolah ini juga, kota Cirebon ini gini Pak, disuplai karena di sini kota pendidikan ya, banyak orang-orang juga yang sudah jadi profesor, yang S3 yang banyak ada di sini. Jadi ini ditolong oleh orang-orang yang sudah tinggi. Tapi kalau di kabupaten mungkin ini masih sedikit yang seperti itu ya. Kemudian pembandingnya, kalau di Kabupaten Cirebon ini penduduknya banyak, kalau di Kabupaten Kuningan juga banyak, Kabupaten Indramayu banyak. Nah, kalau di Cirebon ini kan
0: kotanya dengan kecil Bu ya.
1: Kecil kotanya dengan sekian ratus profesor yang ada di sini
0: akan jelas itu, Bu ya. Satu banding berapa gitu ketimbang di kabupaten atau kabupaten lainnya, satu banding berapa lagi kan gitu ya Bu ya.
1: Jadi mempengaruhi. Dan itu juga begini Pak, dengan banyaknya pendidikan yang sudah tinggi ya di sini, ini juga mempengaruhi kepada lingkungan sekitarnya. Ini juga mungkin dampak yang ada di kota Cirebon ya. Jadi akhirnya indeks pembangunan manusianya cukup bagus.
0: Baik. Nah, Bu, ini kan terkait dengan dukungan keluarga, ini kan seperti halnya Ibu nih sekarang juga. Mungkin sibuknya kan luar biasa lah ya gitu ya. Ini seperti apa sebenarnya kalau dukungan keluarga nih Bu untuk bisa berkembang? Ternyata dalam tanda kutip, kadang orang kan bilang jangan sampai meninggalkan kodratnya, katanya Bu. Banyak sekali yang bilang kan gitu Bu. Jangan sampai meninggalkan kodratnya, katanya gitu. Ataupun juga meninggalkan nilai-nilai agama serta budaya. Nah, ini seperti apa Bu? Dukungan dari keluarga terdekat. Katakanlah Ibu lah. Gambarannya Ibu, ya mohon maaf. Silakan Ibu.
1: Ya, terima kasih. Itu keluarga itu adalah satu organisasi yang terkecil ya di antara kita. Kalau kita bisa ngaturnya, ya insya Allah Pak. Kita semua keluarga memiliki tujuan. Tujuannya adalah misalnya ada satu goal apa di sini. Kemudian ini tujuan ini sudah di buletin ini seperti ini. Tujuan ini bisa berperannya siapa saja, bisa suami, istri, dan juga anak-anak. Nah, dari buletan ini kita bisa bagi. Kalau kita ini ya tadi, saya pagi-pagi harus menyiapkan sarapan misalnya untuk anak-anak. Ini cerita yang zaman dulu. Kalau saat ini sekarang saya sudah enggak begitu.
0: Udah sarapan sendiri.
1: Sudah lepas.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana caranya saya supaya pagi-pagi ini bisa berangkat jam 7 sampai ke kantor jam 7 tapi ini sarapan, anak-anak sudah mandi, anak-anak bisa berangkat sekolah. Bagaimana anak-anak ini sudah rapi semua gitu. Bagaimana caranya supaya seperti itu? Nah, pasti saya akan bangun lebih pagi. Pasti saya punya persiapan. Oh, ini harus ini, harus ini, harus. Kalau saya bisa masak, mungkin masak. Kalau enggak, kita akan berangkat mencari untuk sarapan. Tapi anak ini tidak terbengkalai gara-gara saya ini mau bekerja. Nah, itu di situ. Jadi keluarga ini, kalau misalnya saya melakukan seperti itu, apakah suami menyetujui? Hmm. Suami atas kesepakatan bersama antara anak,
0: yeah,
1: suami dan istri ini saling. Nah, ini juga kebetulan saya waktu itu kuliah terakhir itu usia saya sudah agak ini, sudah 56.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Nah, bagaimana caranya supaya saya meninggalkan rumah ini tidak seperti bahwa saya ini lagi kuliah?
0: Oh, yeah.
1: Iya. Okay. Iya kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Iya. Jadi ini harus sudah rapi. Jadi jangan sampai ada omongan, kamu itu kuliah tapi meninggalkan nah, tugas yang ada di sini.
0: Katanya kan kodrat gitu.
1: Iya. Jadi kodrat itu sebenarnya hanya apa? Saya menyusui anak, menyusui. Saya melahirkan anak, saya melahirkan. Nah,
0: membesarkan.
1: Membesarkan. Nah, kalau membesarkan itu bersama-sama.
0: Yeah.
1: Tapi kalau melahirkan, menyusui itu hamil itu adalah bagian saya. Karena si perempuan. Itu adalah kodrat.
0: Okay. Kodrat betul.
1: Yang lainnya itu bisa dibicarakan bersama-sama.
0: Oke. Okay. Baik. Berarti ini memang asik juga nih kalau sama baca. Untuk siang hari ini ya pendengar, silakan kembali pendengar Anda bisa berinteraktif di line telepon di 8493259 ataupun juga WA kami di 0812 081324951935. Baik. Nah, ini juga Bu terkait dengan, jadi intinya pelatihan seperti apa Bu untuk khusus untuk perempuan ini ya Bu ya, untuk menghadapi perkembangan zaman dan era digital katakanlah sekarang ini seperti apa Bu?
1: Kalau era digitalnya mungkin kalau era digital pasti kaitannya dengan IT. Sekarang begini, siapakah yang harus dilatih IT? Nah, pasti itu anak-anak yang sudah lulus dari SMP minimalnya. SMP. Ya, itu silakan. Anak-anak saat ini banyak juga yang perempuan itu memilihnya, kamu ngambil apa di SMK? Tata bangunan, Bu. Wah, mantap, saya bilang. Jadi, perempuan itu sekarang sudah ininya kayak gitu. Jadi, artinya tadi, kenapa petugas untuk yang mengukur bangunan kemudian menggambar bangunan kalau dulu mungkin hanya laki-laki, sekarang itu sudah perempuan, itu sudah enggak masalah. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan IT tadi, lulusan minimalnya SMP. Kemudian kalau sudah ini ada pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya yang sekarang diminati misalnya ini digital marketing. Bagaimana caranya dia itu bisa membuat layar, bagaimana caranya? Nah, itu hal-hal yang demikian itu sekarang itu sudah sangat diperlukan gitu, sudah sangat diperlukan. Nah, tapi kalau menurut saya gini Pak, bukan hanya anak-anak ini diajarin IT, tapi komunikasi itulah yang mungkin yang paling ini ya. Bagaimana caranya kita ini bisa menghadapi waktu seleksi misalnya kita wawancara dengan penyeleksi, kemudian kita juga harus memasarkan segala sesuatu, itu juga penting sekali. Nah, sekarang komunikasi itu bisa dengan ini, dengan verbal. Dan juga bisa juga dengan IT. Nah, jadi IT di situ, jadi bukan hanya tadi digital writing, digital marketing, tapi juga tadi komunikasi. Bagaimana caranya mengkomunikasikan hasil karya kita ini melalui tadi digital. Nah, kemudian kaitannya lagi dengan gini. Kalau misalnya sekarang ada di pabrik ini masih memisahkan, pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan.
0: Betul.
1: Nah, itu di pabrik juga harus dikasih tahu bahwa tidak semuanya orang yang memahami tentang IT itu adalah seorang laki-laki, bisa juga seorang perempuan. Nah, saat ini kelihatannya sudah tidak ada lagi diskriminasi untuk itu. Juga anak-anak perempuan ini yang ahli-ahli IT. Itu mungkin untuk yang ini. Jadi saya sih menyarankannya bukan hanya digital bukan hanya IT, bukan hanya itu, tapi anak ini sekarang harus belajar komunikasi. Komunikasi itu bisa melalui digital tadi, bisa juga melalui ini verbal. Kemudian setelah itu ya, selain dia dilatih tentang itu, ini juga sekarang ini banyak sekali orang-orang yang aktif di organisasi, okay, aktif di partai, mm-hmm, tapi dia juga tidak memahami tentang itu partai, tentang itu,
0: ikut-ikutan. Okay.
1: Iya, nah itu juga penting. Yeah. Bagaimana dia itu bisa aktif? Bagaimana dia jadi orang profesional? Mm-hmm. Kalau dia itu tidak memahami tentang tadi landasannya, bagaimana berorganisasi? Bagaimana dia? Iya, berorganisasi boleh di mana saja. Iya. Ada di partai, mungkin ada di lembaga sosial, ada di apa. Tapi itu ada landasan-landasannya. Okay. Itu juga penting untuk dipelajari.
0: Ya, intinya memang ada peran pemerintah juga, pihak kampus katakanlah juga, Bu, ya. Dan dunia usaha dan lain sebagainya dalam memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi seorang perempuan, khususnya di Cirebon ataupun Indonesia lah pada umumnya.
1: Sangat
0: sangat penting ya.
1: Sangat. Karena gini, pemerintah itu tadi pengaruh utamaan gender itu adalah merupakan satu kebijakan.
0: Okay.
1: Bagaimana melihat si perempuan di Indonesia ini masih masih ada kesenjangan. Nah, pemerintah mengeluarkan impres tahun 2020 tentang pengaruh utamaan gender. Artinya di situ ya, kebijakan itu adalah sangat mempengaruhi terhadap bagaimana kondisi kehidupan di sini, apa di Indonesia ini, agar seimbang antara laki-laki dan perempuan, tidak ada diskriminasi tadi. Jadi kebijakan itu sangat penting.
0: Baik, satu pertanyaan lagi, ini ujung-ujung sudah hampir habis waktunya, Bu. Kita ngobrol kesana kemari, tapi insya Allah ini sudah dapat poinnya ya, Bu, ya, untuk khususnya masyarakat ataupun juga para perempuan yang ada di Cirebon lah, katakanlah begitu. Ya. Nah, harapan Ibu yang ingin disampaikan kepada perempuan Indonesia khususnya, ataupun juga di wilayah Cirebon khususnya dan juga sekitarnya, agar terus percaya diri dalam mengembangkan potensi yang ada untuk dirinya dan bisa berkontribusi bagi nusa dan bangsa, katakanlah begitu. Silakan Ibu.
1: Sekali terima kasih statement. Ternyata nggak terasa ya.
0: Udah 55 menit tuh.
1: Udah 55 menit ya. Perempuan itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.
0: Baik.
1: Ya, pembangunan di Indonesia ini ada dua jenis manusia, dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi berperanlah dalam pembangunan apapun yang kita bisa. Kalau kita ingin bergerak di bidang pendidikan, ya selesaikan sekolahnya sampai selesai, sampai memiliki sertifikat dan sampai berperan. Kemudian kalau di bidang usaha, silakan. Ya, kalau kami dari bidang kampus, saya yang mengajak kepada teman-teman semuanya di Universitas Islam Bunga Bangsa ini, sekarang sudah ada S1, S2, S3. Jadi Cirebon tidak kekurangan orang yang memiliki strata S3. Insya Allah dengan adanya Universitas Islam Bunga Bangsa dengan program S3 ini. Nah, jadi yuk kita sama-sama berperan di dalam pembangunan apapun yang kita bisa untuk mencerdaskan semuanya masyarakat, untuk mengajak kepada masyarakat ini lebih giat lagi. Jangan merasa bahwa oh ini saya perempuan, saya nggak bisa apa-apa, nggak ada kata kayak gitu.
0: Baik.
1: Ya, asal nilai norma itu jangan dilanggar.
0: Oke. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Hajah Maimunah MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Terima kasih Ibu Hajah. Kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi, Bu, ya.
1: Enggak
0: terasa. Terima kasih. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami, bersama Ibu Hajah Maimunah MSI dan Ibu Dr. Hajah Maimunah MSI yang sudah bergabung.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri pendengar.
1: Kita ketemu lagi.
0: Siap, Ibu. Insyaallah Ibu. Baik. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Sebenarnya start tadi ada bersama kami dalam pengaruh utamaan gender. Dan kini saat yang mendengar Anda akan menyimak rangkaian berita di daerah. Oh maksudnya berita olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: De Bruyne, excellent control, must be surely magnificent.
2: 3 laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam 2 pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa

0: tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan.
1: Para volver a establecer una victoria.
0: Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak

0: tekad mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Memoriasu untuk menatap laga terakhir Grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru mengajuk ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner it goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha.

0: Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
1: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Alo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan di

0: di Nusa Tenggara Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
2: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi secara timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM. dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Anda masih menyimak ragam musik dan informasi. Lah tadi Anda menyimak rangkaian dinamika olahraga bersama Pro 3 dan saya Pengawas akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 bersama pengarah tadi Gebung Wikan dan juga Bung Gani yang akan menemani saya sampai pukul 15 juga ya pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda pendengar dan kami informasikan bahwa kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang pukul 11:51 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa menit ke depan sebelum tentunya kumandang azan zuhur, dan khusus bagi Anda umat muslim dan muslimat akan bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat zuhur sekaligus menantikan rest and relax Anda ataupun istirahat sejenak untuk terlepas dari berbagai kegiatan yang Anda kerjakan untuk saat ini.

Ya, berdengar suasana panas hari ini pendengar, sampai kita membayangkan ya, kita berada di tengah-tengah hutan dengan suasana yang teduh, diiringi kicau burung, gemericik air dan sebagainya. Sangatlah menyenangkan. Lovely view, lovely in my mind gitu ya. Dan semoga saja kita bisa nanti ya, akhir pekan bisa menikmati suasana beda di tengah hutan ataupun di tengah hutan dan gunung begitu mendengarnya, sehingga kita bisa merasakan refresh dari apa yang kita kerjakan untuk saat ini hingga nanti hari Jumat. Ya, mendengar hal ini terkait dengan suasana hutan dan juga tentu ada nilai tersendiri terkait dengan pemanfaatan hutan. Ya, mendengar ya. Seperti ini dari antaranews.com dikabarkan bahwa Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Profesor Dodi Kirido Rahmat menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam pemanfaatan hutan adalah nilai real hutan yang masih sangat rendah. Saat ini menurutnya nilai ekonomi langsung hutan hanya sekitar 4 juta rupiah per hektar per tahun. Jauh dibandingkan dengan perkebunan sawit yang mencapai 40 juta rupiah per hektar per tahun atau 10 kali lipatnya. Kondisi ini menyebabkan pihak cenderung ingin mengkonversi hutan ke penggunaan lain yang lebih menguntungkan. Dan Dodi juga menilai pentingnya perubahan pola pikir atau mindset penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kehutanan yang selama ini berbasis komoditas menjadi berbasis kawasan atau paket pemanfaatan hutan. Dan dirinya menurutnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi skala kecil dan mengurangi beban administratif. Pro 1 masih bersama Anda.

0: sekali kita mendengar bagi Anda yang biasa menikmati suasana danau ataupun tepi danau di daerah Kuningan dan daerah sekitarnya mendengar. Tentunya kalau Anda melihat adanya eceng gondok, wah, agak sedikit terganggu ya pemandangan Anda mendengar ya. Tapi mendengar di daerah ya Sumatera Selatan, ini di Sumatera Selatan program Eceng Gondok Research and Creative Center yang dilaksanakan PT Pertamina Patraniaga Kilang Pelaju bersama kelompok anak-anak kreatif untuk bangsa sejak tahun 2023 telah mengolah biomasa eceng gondok menjadi pengharum ruangan bernama Angkubas Sense. Dan melalui pendekatan riset dan inovasi, pengharum tersebut dipastikan dipasarkan melalui jaringan usaha lokal, mitra penjualan mobil dan platform digital. Hingga 2025 kemarin, omset penjualan mencapai 50 juta rupiah dengan jangkauan pasar di Sumatera Selatan seperti Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tentunya apapun yang dilihat, orang belum tentu orang tersebut, orang lainnya juga akan melihat seperti apa yang kita lihat. Gitu pendengar ya. Program satu masih bersama Anda pendengar, dan saat lagi Anda akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Menemani rangkaian istirahat Anda pendengar, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Cirebonan hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda tentunya warga Cirebonan, tentunya Anda suka ya dengan rangkaian lagu-lagu Cirebonan. Saya sendiri suka, kayaknya enak banget gitu ya diperdengarkan untuk siang hari ini. Semoga saja demikian pendengar, dan tentunya akan kami hadirkan rangkaian lagu dari Dian Anik, dianggap sepele. Tapi barangkali rangkaian lagu-lagu Cirebon ini tidak dianggap sepele dan bisa menemani Anda di suasana rest and relax time Anda ataupun suasana istirahat santai Anda di kesempatan siang hari ini. Siang yang begitu panas pendengar, enaknya apa nih panas-panas kayak gini? Apakah minum es ataupun juga rujakan? Atau seperti ada juga yang kadang-kadang siang-siang panas ini pengennya berkeringat, jadi belilah yang panas-panas, yang hot seperti halnya soto, kemudian tidak ada ya es soto gitu. Kemudian empal dan lain sebagainya. Ada juga yang pengennya dingin-dingin gitu ya pendengar ya, seperti halnya es cendol, es campur, es Bandung gitu ya. Aduh, kuayang kata orang Jerman, kebayang enaknya gitu siang hari ini ya pendengar ya. Ada yang kirimi es Bandung, es campur. Terima kasih itu udah pendengar Pro 1 masih bersama Anda.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Sayang, kamu tahu gak?
0: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
0: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya.
0: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?

0: Oke, okay. Aku salah.
1: Jadi enggak mood. Aku mau pulang.
2: Enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

melon tersebut. Apakah Anda langsung makan, apakah Anda langsung dibikin es buah, atau yang lainnya pendengar? Wah, ini ya pendengar ya. Dan terkait dengan melon pendengar, ternyata di daerah Kuningan ataupun tepatnya di desa Kasturi, yaitu di sebuah greenhouse, ada peluang ekonomi baru melalui budidaya melon premium. Dan melalui badan usaha milik desa Bumdes Mustika Jaya, desa ini berhasil mengembangkan melon berkualitas tinggi dengan teknologi pertanian modern. Tidak hanya sekedar menanam, Bumdes Mustika Jaya juga mengandalkan inovasi sistem Machida, metode budidaya berbasis sirkulasi air menggunakan instalasi biopaparalon yang membuat nutrisi tanaman lebih terkontrol. Kepala Desa Kasturi, Edi Kosasi mengatakan sistem tersebut membuat salah satu kunci produktivitas melon yang dikembangkan oleh pihaknya. Dan ini dalam greenhouse Bumdes Mustika Jaya, terdapat sejumlah varietas melon unggulan yang memiliki karakter berbeda. Dan budidaya melon ini membutuhkan waktu sekitar 75 hari hingga masa panen. Dalam satu tahun, pengelola mampu melakukan hingga 4 kali siklus tanam. Dan tanaman lama akan dibongkar dan dilakukan sterilisasi selama kurang lebih 12 hari sebelum kembali ditanami bibit baru. Saat itu, kali panen produksi melon mampu mencapai 7,5 kuintal. Dan pemerintah Desa Kasturi menargetkan peningkatan produksi hingga 1 ton per panen dengan menambahkan area greenhouse-nya. Wow, asik ya pendengar ya. Proses itu masih bersama Anda. Silakan, masih menghayal terkait dengan Anda menikmati melon. Kalau Anda sedang bekerja, mungkin Anda bisa mencari setelah jam istirahat ataupun sedang jam istirahat ini pendengar ya, untuk bisa menyegarkan tenggorokan Anda ketika Anda sudah menikmati suasana makan siang, kemudian pengennya seger-seger. Kayaknya melon cocok nih ya pendengar ya. Jangan lupa bagi di RRI Cirebon ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: warga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama. Dalam semangat sportivitas,

0: dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
3: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
4: Terus satu, masih bersama Anda pendengar dalam rangkaian lagu-lagu Cirebonan. Terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami di rangkaian lagu Cirebonan. Beberapa rangkaian lagu terakhir sebelum Anda akan menyimak berita daerah siang. Matur kesuwun Kangge Abah Yus dan Parkit Sadasa. Wilujeng siang Bayus, wilujeng mirengaken, wilujeng kipas-kipas. Kipas-kipas dan kipas sate, tapi kipas-kipas awak ya Baya. Panas sih Baya, pada bah ning kene ga ning jaba sih bah ning jero mah artis bah. Sombong amat iya. Mangunus teng Kali Pasung, matur kesun mangunus. Sami kalian abah, kipas-kipas terus. Ya, sing beli emong paling emong diwayu ya. Emong diwayu bae sing siji. Tapi gelem segala-galae, gelem dipai es, gelem dipai buah-buahan, apa maning melon, apa maning kartes, apa maning kang wis manjing kulkas. Wah, pasti langsung ya. Bah, ngentenane langka bah, cuman takon bae bae ya, kapan rang dane beli apa ya bae ya. Tak tulisaken, tak tulisaken. Tak setel nang kap panrang dan baya-baya. Wilujeng siang Kangge Abah Yus lan Nin Dede Awan Ade Wie. Wilujeng mirengaken lan sesarengan dari Cirebon mangga.

Terakhir lagu terakhir diminta oleh Mang Adul di kesempatan siang hari ini, di tempat kerja atau di rumah nih untuk kesempatan siang hari ini ya. Semoga saja bisa menikmati Banyu Kelapa. Kawe seger maning baikin sih ya. Tapi sayang mendengar rangkaian lagu ini adalah rangkaian lagu terakhir untuk Anda bisa nikmati rangkaian lagu-lagu Cirebonan. Sekaligus saya undur diri dari ruang dengar Anda di rangkaian lagu-lagu Cirebonan pada pukul 13 nanti. Rangkaianlah berita seputar lirikan Cirebon yang kami hadirkan dalam Cirebon siang. Terima kasih kepada Bapak Adul, Mang Unus dan juga Abah Yus untuk kesempatan siang hari ini yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon. Salam sehat selalu.

akan segera bersama Anda mendengar dalam rangkaian lagu Cirebon sudah kami hadirkan, dan saat lagi Anda akan menyimak tentunya mendengar berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. 864

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda, supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama.
2: Yang lebih pokoknya di SMP, Mbak. Dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana.
0: Sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif. Jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bully. Bersama saya, Piana Lwansah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisangkarung BBWS Cimancis memfokuskan pekerjaan revitalisasi Sungai Sukalila pada pembangunan tanggul yang menjadi fondasi utama sebelum penataan kawasan ruang publik dilakukan. Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BBWS Cimanuk Cisangkarung Hendra Kurniawan mengatakan pembangunan tanggul dilakukan di sisi kanan dan kiri sungai. Setelah pekerjaan dasar selesai, pembangunan fasilitas pendukung akan dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi pedestrian, jogging track, trotoar, pagar pengaman dan penerangan tanpa mengabaikan fungsi utama sungai sebagai pengendali banjir. Selain pembangunan fisik, kualitas air sungai juga menjadi perhatian dalam revitalisasi tersebut, di mana BBWS berencana memasang sistem penetral air di sejumlah titik sungai. Melalui revitalisasi tersebut, fungsi pengendalian sumber daya air tetap terjaga secara optimal dan di sisi lain masyarakat akan memperoleh ruang publik yang lebih bersih dan nyaman. Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah berkolaborasi memperkuat program diniyah takmiliyah sebagai bekal pemahaman agama sejak dini.
1: Kemudian dari MUI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Strategi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, serta penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Selamat, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif.
1: Kita ini dari tingkat dasar kelas 4 sampai 6 ini ada namanya DTA. Dunia Taliyah ini sebetulnya siswanya dari SD, kemudian dari MUI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda, supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama, karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren, dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan kan gitu, Pak. Makanya kita dari sini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama supaya depan punya tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
3: Selamat menambahkan, selain pendidikan agama, Kementerian Agama juga aktif menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut meliputi bidang akademik, seni, olahraga, hingga pengembangan keterampilan keagamaan. Berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, Olahraga Pelajar, dan Pentas Pendidikan Agama Islam menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu mendukung penuh rencana pembangunan proyek polipropilena plan Balongan atau PPB yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Indramayu Luki Hakim saat menghadiri kegiatan sosialisasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Ruang Kisidum. Luki Hakim mengatakan Kabupaten Indramayu memiliki berbagai potensi pendukung perkembangan sektor industri, salah satunya adalah kondisi geografis datar yang memudahkan aktivitas logistik serta distribusi barang. Meski mendukung investasi, Bupati mengingatkan aspek keselamatan kerja harus tetap menjadi prioritas utama dan seluruh pekerjaan wajib dilakukan sesuai dengan standar keselamatan demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap Proyek ini bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu meringankan kesejahteraan masyarakat menuju Indramayu Reang. Siswa SMP dinilai menjadi kelompok paling rawan terlibat kasus bullying di wilayah Cirebon.
2: Udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu timbulnya seperti itu, dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
4: Jenjang sekolah menengah pertama dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bullying dibanding tingkat pendidikan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Muriani, kepada RRI. Ia menyampaikan sebagian besar kasus yang ditangani melibatkan siswa SMP karena berada di fase peralihan menuju remaja yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
2: Yang lebih penting di SMP, Mbak, dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana. Dia menunjukkan gaya hebat gitu tuh. Bahkan ada juga pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pembuli, dia itu akan masuk ke gen, Mbak. Itu bisa gen ini, gen yang masih tuh kak. Nah ini baru pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu gen, kalau anaknya udah keluar malam terus, bilang tidak sampai jam 9, bilang ini terus suatu wajib diwaspadai karena dia itu masuk ke suatu gen. Karena kalau dia merasa hebat, saya udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu timbulnya seperti itu, dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
4: Siti Nuriani menambahkan, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundungan pada usia jenjang SMP tersebut. Ia menilai pengawasan orang tua dan sekolah perlu diperkuat karena pada masa SMP merupakan periode yang paling rawan untuk munculnya perilaku bullying di kalangan remaja. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Empat pelajar SMA di Kabupaten Kuningan diamankan setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Polisi mengamankan 21 paket barang bukti dengan total berat 21,82 gram. Keempat pelajar tersebut diketahui masih berstatus anak di bawah umur dan aktif bersekolah. Mereka diamankan setelah petugas melakukan pengembangan dari penangkapan salah satu pelaku di wilayah Kecamatan Kuningan. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuningan AKP Jojo Sutarjo menjelaskan, pengungkapan bermula ketika petugas menemukan 6 paket tembakau sintetis yang disimpan dalam plastik klip bening. Dari hasil penelusuran, petugas menemukan paket tembakau sintetis di beberapa titik wilayah Kelurahan Sukamulia, Cigadung, dan Cirendang. Selain 21 paket tembakau sintetis, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain

0: K akan dikenakan pasal berlapis sesuai dengan ketentuan hukum terkait lainnya yang berlaku. Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon. Telaga Biru Cicerem menjadi salah satu destinasi favorit. Kunjungan mencapai 1.000 wisatawan saat akhir pekan.
1: Anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
2: Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan sektor pariwisata daerah. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan Telaga Biru Cicerem memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya lokasi tersebut juga sering menjadi tujuan observasi terkait pengembangan destinasi wisata. Ia menjelaskan pada hari biasa jumlah kunjungan berkisar 200 hingga 500 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 1.200 kunjungan pada akhir pekan.
1: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1.200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
2: Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang mengelola kawasan wisata tersebut. Kehadiran wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menilai keberadaan Telaga Biru Cicerem telah membantu memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas. Selain menikmati keindahan telaga dengan air yang jernih ini, wisatawan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengelola terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pengelola optimis Telaga Biru Cicerem akan tetap menjadi salah satu magnet wisata utama di Kabupaten Kuningan. Upaya promosi dan pengembangan fasilitas juga turut dilakukan untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Aura Aulia melaporkan.
0: Masih dari dunia pariwisata, udara sejuk, pegunungan dan panorama hijau berundak di teras saring Panyawean kembali menjadi magnet bagi wisatawan pada libur akhir pekan. Ribuan pengunjung memadati salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Majalengka untuk menikmati keindahan sekaligus melepas penat dari rutinitas harian. Di tengah meningkatnya arus kunjungan, aparat kepolisian turun langsung ke lapangan guna memastikan rasa aman dan nyaman yang tetap terjaga. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Agapura mengintensifkan patroli dialogis di kawasan wisata tersebut. Kapolsek Agapura AKP Ilham Dinata mengatakan, patroli dilaksanakan secara presisi oleh dua personil, yaitu Brigadir Anggi Diandi dan Brigadir Iqbal Nurrahman. Kehadiran polisi berseragam di tengah keramaian wisata bukan sekedar patroli rutin, akan tetapi untuk membangun komunikasi langsung dengan wisatawan, pelaku UMKM, dan pengelola objek wisata. Pendekatan humanis terbukti efektif memberikan rasa tenang bagi para pengunjung sehingga mereka dapat menikmati momen akhir pekan bersama keluarga dengan lebih nyaman. Berita terkait dengan wisata Panyawean Majalengka tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwan Saundur Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Terima kasih. Anda telah

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saatnya membaca pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ada Suyatno, Wong Idep Kang Yatno. Apa kabar Kang Yatno? Sehat selalu Kang Yatno. Mudah-mudahan sehat ya Kang Yatno ya. Dan siang hari ini Kang Yatno sudah request rangkaian Lagunya sudah kita persiapkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Yato Wong Idep di Cangkring Pleret Cirebon. Terima kasih Kang Yato. Rangkaian lagunya kita akan persiapkan spesial buat Kang Yato beserta keluarga dan beserta pendengar yang ada di kawasan Cangkring. Boleh lagi pendengar, Anda bisa bersama kami melalui WA kami di 081324951935 untuk request rangkaian lagu Dangdut di Pro Dangdut hingga nanti pukul 3 sore ataupun pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjutkan berikan rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ada Mas Adi di Merdeka. Apa kabar Mas Adi? Sehat selalu Mas Adi beserta keluarga dan juga para pendengarnya. Lagunya sudah kita persiapkan dari MZ. Kalau enggak ada Hamila, udah disiapin. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan buat yang tugas, tetap semangat. Spesial buat Ibu Syariah dan Adi Saputri. Terima kasih juga buat Mas Adi di kesempatan siang hari ini. Apa kabar juga buat Bu Ana di Jalan Kandang Perahu, si Calung. Sehat selalu Ibu Ana. Salam buat mie ayam Bapak Rusdi. Salam ya, baik. Dan kita putarkan. Oh, sebelum kita putarkan ada lagunya dari permintaan dari Kang Ihsan di Klayan. Terima kasih. Requestnya nanti kita persiapkan setelah rangkaian lagu dari permintaan dari Mas Adi di Merdeka. Untuk penyiar Pro 1, terima kasih Mat bertugas. Terima kasih juga buat Anda dan kita putarkan permintaan lagu dari Mas Adi di Jalan Merdeka.
1: Pro Dangdut.

0: bypass kita menuju ke daerah Indramayu di daerahnya Kang siapa nih? Sukati Argelis Ang Kang Ardiansa Hans Ardiansa. Apa kabar Kang Hans Ardiansa? Semoga sehat selalu ya Kang Hans ya. Dan lagu ini sudah kita persiapkan. Salamnya buat semua kru dari Cirebon, salamnya buat semua orang-orang lain yang lagi mendengarkan dari Cirebon. Salam untuk semua orang Argelis Indramayu dari Hans Ardiansa. Orang suka hati Hargelis Indramayu. Terima kasih Kang Hans. Dan apa kabar juga buat Azizah di Kuningan. Lagunya sudah kita persiapkan juga. Kita nikmati bersama rangkaian lagu permintaan dari Kang Hans Ardiansa. Naila Karisma dengan Hitam Putih Fotomu.
1: Dangdut adalah kita.

0: Kang Santoso Iksan di Kelayan ya. Jempolnya banyak banget jempolnya di WA-nya RR ini. Yang Saik ya. Kang Asik, terima kasih Kang Saik ya. Kalau bisa dijual, dijual nih. Tuker bakso nih, bakso. Ya Kang Saik, terima kasih Kang Saik. Dan terima kasih juga buat Bapak Dul dan juga Bapak Kadnawi di Blok Rahayu Utara, Palimanan Barat. Apa kabar Bapak Dul dan Bapak Kadnawi yang mendengarkan siaran kami RRI Cirebon ya. Dan juga buat yang selalu mendengarkan RRI Cirebon, ada Bapak Jayadi, Abah Jayadi beserta Nin ya Abah ya. Sehat selalu di RW 4. Perumnas Parkit gitu ya. Terima kasih Abah Jayadi. Sehat selalu Abah Jayadi. Dan juga buat semua yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Cirebon, kami akan hadirkan rangkaian lagu dari permintaan dari Bapak Abdul dan juga Bapak Kadnawi dari Roma Irama. Kita putarkan setelah menikmati rangkaian berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, sebuah unggahan di media sosial X menarasikan bahwa BBM bersubsidi jenis Pertalite sudah dihapus dari SPBU Pertamina. Narasi tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai kekosongan Pertalite di salah satu SPBU yang membuat sejumlah pengendara terpaksa mengisi dengan Pertalite, maksudnya dengan Pertamax. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa tulisan Pertalite di SPBU telah dihapus sebagai tanda bahwa BBM bersubsidi tersebut tidak lagi dijual. Ya, dan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga menghapus atau menghentikan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Dan dilansir melalui antara Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusinya ke seluruh SPBU tetap berjalan normal sesuai dengan penugasan dari pemerintah. Ia juga menegaskan ataupun menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur armada distribusi, serta sistem pemantauan yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa.
1: Ketemu dengan pendengar yang ada di Kuningan. Terima kasih buat Mbah Caca di Kuningan. Apa kabar, Mbah? Sehat, Mbah? Juga sehat, Mbah. Mbah Caca di Kuningan, terima kasih sudah request lagu. Salamnya buat Pepel ya, yang lagi asik main game. Kalau nggak salah nih, mohon maaf kalau tulisannya saya baca salah. Pepel ya, lagi main asik. Ayo main game terus. Spesialnya buat yang lagi bertugas di hari Cirebon. Terima kasih, matur suwun. Mbah Caca di Kuningan.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dan ganti udah, obat-obatan udah, dokumen penting juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Oh, tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

0: Sari dari Kedawung, terima kasih Bu Sari sudah merequest pengen lagu dari Abah Lala katanya. Pengen denger lagunya Abah Lala. Oke lah kalau begitu Ibu Sari ya. Salam buat keluarga Bu Sari di Kedawung. Dan Bunda Sari di Manakaya, apa kabar Bunda Sari di Manakaya juga? Wah, ditungguin rembeknya nih Bunda Sari. Kangen sama rembeknya, bukan kangen sama Bunda Sarinya. Takut dimarahin cucunya kalau kan ya. Bunda Sari terima kasih Bunda Sari dan juga buat Ibu Sari di Kedawung untuk kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Pro 1 dalam rangkaian lagu-lagu dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ngayu Cirebon. Saatnya merayakan hari jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan hari jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: masih akan terus menyimak mendengar rangkaian ragam musik dan informasi. Terima kasih bagi sekali lagi Bu Ana di Sicalung untuk kesempatan siang hari ini yang terus mendengarkan. Saya kasih lagu buat Bu Ana ya supaya tidak ngantuk. Dan nanti kalaupun melipir ke arah barat atau ke arah kulon, salamin buat Pak Rusdi sama ibunya gitu ya, yang jualan mie ayam di daerah Karanganyar, perbatasan Cicalung gitu ya. Terima kasih Bu Ana, dan rangkaian lagu ini juga spesial kali lagi buat Abah Jaya di Peserta Anin gitu ya, di kawasan Perumnas Parkit RW 4 gitu ya, tetangga RW. Yang selalu mendengarkan setia selalu bersama RRI. Dari Iyet Bustami dengan Ijuk Pro untuk Dangdut. Bu Ana dan juga Abah Jaya.
1: Dangdut adalah kita.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut.

cuma satu, ku pinta darimu. Cuma satu, ku harap darimu. Cuma satu, sayangi aku. Cuma kamu

0: Terdengar, terima kasih Anda sudah bersama saya Bian Altansa untuk kesempatan siang hari ini. Dan Cirebon sore ini akan bersama rekan saya Bung Iskandar Zulkarnain yang akan membuka dalam beranda aset cita dialog UMKM berbicara dengan narasumber Siti Aminah atau Mbak Aam, owner Al-Yakti Company. Company dengan tema setiap jahitan dan cetakan punya cerita. Saya Rudi pendengar dari ruang dengar Anda di rangkaian Cirebon siang ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Prodangdut.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa

terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnaini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Senin 22 Juni 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, sebelum kita memasuki UMKM berbicara di sore hari ini, kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi dikumandangkan azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Dan tentu dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pendengar, kini saatnya kami langsung hadirkan beranda Astacita UMKM berbicara.

0: Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya kita dapat berjumpa kembali di Beranda Astacita untuk UMKM Berbicara edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Iskandar Zulkarnain. Dan hari ini kita akan tentunya berbincang mengenai setiap jahitan dan cetakan punya cerita. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Ya, bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio ada Ibu Siti Aminah, atau ini biasa beliau ini biasa dipanggil Mbak Aam ya, lebih akrabnya dipanggil Mbak Aam. Beliau adalah owner dari Aliati Company. Oke, kita sapa ya. Oke, assalamualaikum Mbak Aam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa agak dekat lagi ke mic. Oke, biar suara Mbak Aam lebih jelas nih Mbak Aam. Mic-nya ditarik ke ya, didekatkan lagi. Sudah. Iya. Terima kasih Mbak Aam sudah hadir di RRI Cirebon untuk sore hari ini.
2: Sama-sama.
1: Iya. Gak usah malu-malu Mbak Aam. Karena baru pertama kali ya mungkin ya.
2: Baru pertama kali.
1: Iya. Iya. Untuk sore hari ini Mbak Aam, kita pengen tahu nih mengenai apa namanya usaha yang digeluti oleh Mbak Aam ya.
2: Iya.
1: Tema kita ini kan setiap jahitan dan cetakan punya cerita.
2: Iya.
1: Berarti setiap jahitan dan cetakannya ini punya cerita.
2: Iya.
1: Panjang pasti ceritanya. Panjang. Ya. Sebelumnya Mbak Aam, sebelum iya, Mbak Aam mempunyai usaha atau menjadi owner dari Aliati Company.
2: Iya.
1: Nah, itu sebelumnya kegiatan atau aktivitasnya apa nih Mbak Aam?
2: Sebelumnya saya buka kios kerudung.
1: Kios kerudung.
2: Khusus mm-hmm, kerudung. Kerudung, terus seiring berjalan waktu, pandemi kan?
1: Iya.
2: Yeah. Ya, saya itu buka kios kerudung itu di depan SMK, SMA dan SMP Negeri Sedang Laut.
1: Mm-hmm.
2: Otomatis strategis kan ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, pas pandemi itu saya kira libur tuh sehari, dua hari, ternyata seminggu, dua minggu, tiga minggu, bahkan sampai sekarang.
1: Sampai berbulan-bulan malah ya,
2: sampai
1: karena
2: sekarang
1: pandemi COVID ya, waktu itu ya,
2: nah,
1: COVID-19.
2: Waktu itu saya berdampak.
1: Terdampak ya, ya karena
2: terdampak
1: COVID.
2: Ya, ya karena COVID. Ya Allah, ini gimana? Sedangkan itu saya waktu itu jadi topangan hidup saya kan, hidup kami itu buat anak-anak juga.
1: Ya.
2: Nah, ini kalau kayak gini terus saya mau apa gitu loh. Akhirnya ya sudahlah. Saya itu sebelum jadi penjahit itu, di saat buka kerudung itu kan, saya jahitnya di orang lain. Sekalian memberdayakan kan.
1: Yeah.
2: Setiap kali ada orderan kerudung, saya jahitkan ke beliau gitu. Lama-lama karena ada terjadi suatu hal, saya berpikir saya harus ini bisa jahit. Saya harus bisa jahit.
1: Yeah.
2: Kalau saya mengandalkan jahitnya ke orang lain, saya takut gak amanah karena tidak sesuai dengan jadwal permintaan. Misalnya harus satu minggu, saya sebelum satu minggu sudah ready. Ternyata keinginan saya untuk bisa menjadi seorang penjahit itu kuat banget gitu. Gimana caranya saya belajar, gimana caranya saya belajar. Akhirnya bapak angkat saya saat itu almarhum ada gitu.
1: Ya.
2: Memberikan satu kesempatan buat saya belajar.
1: Ada jalan.
2: Ada jalan.
1: Ya, gitu. Untuk supaya Mbak Aam nih bisa belajar nah, menjahit, gitu ya.
2: Nah, nih bawa mesin. Loh, apa ini? Saya memang harus. Jadi saya, ya udah nggak apa-apa, saya bawa.
1: Itu kebetulan sekali ya.
2: Kebetulan sekali. Tetapi kayak yang sudah diatur skenario nya tuh. Ya udah saya bawa, saya belajar.
1: Ya.
2: Sekali putus benang, sekali lagi putus jarum, berikutnya lagi rusak ini gerak-gerak. Setiap minggu saya itu datangkan mekanik mesin jahit.
1: Itu berarti pada waktu itu masih membuat kerudung.
2: Masih kerudung.
1: Masih kerudung
2: sebelum
1: ya,
2: jadi penjahit.
1: Iya.
2: Kerudung akhirnya lama-lama Mbah Google membantu juga kan. Saya searching dulu di Google gimana caranya. Saya terus berusaha, jadi saya harus bisa minimal untuk diri saya sendiri gitu.
1: Yeah.
2: Akhirnya bisa. Nah, setelah bisa dapat tuh mesin. Bukan yang biasa lagi.
1: Yeah.
2: High speed. Karena udah enggak sabaran sih. Kan udah bisa.
1: High speed itu yang modelnya seperti apa tuh?
2: Yang kayak
1: lebih
2: yang lebih besar, jadi dia lebih cepat.
1: Lebih cepat.
2: Iya. Kalau yang sebelumnya itu kan lambat. Karena sudah bisa. Sombong.
1: Sudah jadul banget mungkin yang bisa dibilang.
2: Agak sombong sedikit. Oh, kelamaan ini.
1: Jadi, ini yang lebih modern lah ya.
2: Jadi
1: mesin jahit yang lebih modern gitu ya.
2: Jadi saya harus sekali injek itu seret langsung.
1: Yeah.
2: Akhirnya saya bisa ada dapat. Nah, terus saya tuh awalnya bikin kerudung yang biasa dulu. Nah, ini termasuk ini kerudung yang saya pakai nih.
1: Ini salah
2: kerudung
1: satunya.
2: Yang pertama kali saya belajar bikin.
1: Oh.
2: Kan polanya gampang kan, segi panjang aja.
1: Iya.
2: Yeah. Enggak ribet.
1: Enggak ribet ya. Yeah. Masih standar lah ya.
2: Masih standar. Dan ini roll base-nya masih roll base yang awal-awal. Awal-awal bikin itu karena apa? Saya pengen punya mesin roll base, tapi saya belum ada dana. Jadi mesin obras saya jadikan mesin roll base.
1: Okay.
2: Walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi saya puas gitu.
1: Betul.
2: Walau ada usaha saya. Gitu. Pertama kali bikin itu kerudung seperti ini pasmina. Udah gitu lama-lama, seiring berjalan waktu, pandemi itu baru bisa bikin, baru bisa menjahit. Pandemi. Jadi saya pikir, giliran saya sudah bisa jahit kok pandemi. Kok seperti ini? Libur kok panjang banget, berbulan-bulan. Akhirnya apa? Bangkrut.
1: Susah pemasaran.
2: Bukan susah lagi, sudah sebelum pandemi saja saya kan harus bersaing dengan para pengusaha yang modalnya kuat.
1: Lebih besar.
2: Lebih besar lagi. Persaingannya apa? Karena mereka itu mohon maaf, beliau-beliau mau ngebom. Beliau beli saya kulakan. Misalnya saya kulakan 1000, beliau jual lagi 1000, saya mau jual berapa?
1: Gak dapat apa-apa dong.
2: Nah, makanya itu persaingan dari situ aja kita sudah berjuang ya. Dengan online kita perjuangannya luar biasa. Ditambah pandemi, ya akhirnya apa? Akhirnya saya jual. Saya jual semua yang aset-aset ada di situ. Saya nggak pikir bukannya kita nyerah, tapi ini sudah tidak efektif buat saya lanjutkan. Akhirnya apa? Saya jalan. Bukan hanya kerudung, saya bikin spray. Saya door to door. Saya ini.
1: Jadi tidak patah semangat ya? Itu nggak patah semangat ya?
2: Tidak.
1: Jadi ini nggak jalan, cari yang lain.
2: Justru itu.
1: Gitu.
2: Ini nggak jalan, saya harus bagaimana nih? Saya harus bisa yang lainnya. Jangan stuck di situ aja. Gitu.
1: Yeah.
2: Akhirnya saya beli kain, spray, saya bikin spray, saya door to door. Kebetulan saya dapat buyer, buyernya itu konveksi. Si bunda tersebut punya konveksi. Nah, akhirnya si bunda beliau ngasih tahu, Mbak Am, itu jangan bikin spray aja, Mbak Am kan bisa jahit sekarang, bikin lainnya, katanya gitu. Nanti bunda ajarin deh.
1: Berarti sempat bikin spray?
2: Sempat. Spray itu produk kedua yang saya buat
1: setelah kerudung ya.
2: Setelah kerudung. Awalnya memang kerudung tuh kulakan, terus belum pernah saya bikin. Bikin pun ke orang lain, tapi memang yang motong saya, gitu. Pola dari saya, tinggal jahit aja. Akhirnya ngerambah ke spray. Spray itu sudah pandemi banget itu. Betul-betul sudah saya jual
1: 2020 ya berarti ya.
2: 2020 kan pas pandemi.
1: Pasca,
2: nah, pas 2021-nya itu. Nah, di situ saya mulai bangkitnya.
1: Mulai bangkit
2: karena
1: lagi.
2: Karena nunggu kelamaan nunggu. Kayaknya takut deh. Kelamaan nunggu nanti saya malah tidur beneran deh, udah.
1: Singkat cerita, akhirnya
2: berjalan tuh. Saya bikin apa ya, baju akhirnya saya belajar. Dengan memberanikan diri
1: bikin pola sendiri.
2: Saya belajar sendiri semuanya. Saya dari bikin baju yang nggak enak dipakai sampai enak dipakainya, bikin baju yang menurut saya kurang
1: sempet
2: bagus.
1: Gagal
2: beberapa kali dong
1: bikin baju itu.
2: Iya. Dan udah gagal, saya beli lagi kain. Terus pas gitu, seiring lagi berjalan waktu, Nggak hanya baju, baju ribet kata saya gitu.
1: Bajunya itu baju muslim atau?
2: Baju muslim, gamis, kemeja, saya pelajarin semua dan semuanya
1: sebenarnya semua bisa. Ya. Semua ya, dicobain
2: bisa,
1: ya.
2: Semuanya bisa dan baju pengantin pun saya pernah order beberapa baju pengantin termasuk baju pengantin itu dengan bayar yang walaupun bayarnya itu mengecewakan, tapi tetap saya jalanin. Pasang payet sendiri, pasang payet juga belajar Mbak, Google bukan.
1: Jadi belajarnya memang lihat dari Google itu ya, bukan belajar lihat ke teman, atau ke tetangga.
2: Enggak ada. Karena di sekitaran saya itu lebih banyaknya itu bukan ke
1: konveksi
2: bukan, tapi makanan, pabrik tahu gitu kan, pengrajin tahu, pengrajin pepes kerak tahu gitu. Gak ada yang seperti saya tuh. Akhirnya saya lihat ya, gimana Mbah Google aja deh, saya coba pelajarin. Pasang payet, salah lagi, rusak lagi kainnya. Ya gimana mempelajari kain, kain A, kain B, kain kan banyak jenisnya. Akhirnya sampai bisanya, sampai ke kaos. Kaos, gagal produksi kaos, pesanan kaos. Ya saya optimis aja. Ada yang pesan kaos, Mbak aku pesan kaos sekian, boleh? Gagal Pak.
1: Gagal lagi.
2: Gagal tuh di sini nggak. Aduh ya Allah, gimana ini cara? Mbak ini gimana? Ya udah deh, nggak apa-apa, bawa aja, kasih ke yang membutuhkan. Terus saya membayar, nggak apa-apa, nanti ada rezeki dari yang lain, nanti Allah kasih jalan lagi. Ini nanti gimana? Udah kasih aja ke petani-petani kan, kalau buat tandur kan lumayan tuh.
1: Iya, bisa melindungi tubuh lah ya.
2: Kasih aja ke yang membutuhkan, udah nggak apa-apa kan, nggak jelek-jelek banget. Gitu. Iya sih, hanya salah di.
1: Cuma hanya salah ini ya.
2: Salah ini aja, sablon.
1: Oh, salah sablon.
2: Iya, karena waktu itu kan saya belum, mohon maaf, memanfaatkan suami saya. Masih dari dianya sudah bawa sendiri desainnya. Akhirnya lama-lama, oh kalau saya kayak gini aja, saya bergantung ke orang lain. Gitu. Akhirnya, Pak tolong sih Pak, coba desainin ini. Saya aplikasiin.
1: Karena basic suami juga
2: desain grafis.
1: Desain grafis, kebetulan ya.
2: Iya, jadi
1: kerjasama.
2: Sinkron kan? Iya, sinkron.
1: Yang, kerjasama yang baik
2: sedikit,
1: ya.
2: Sedikit membebani sih.
1: Oh gitu. Tambah ya, kerjaan
2: kan,
1: berarti
2: kerjaannya tuh. Kerjaannya kan double dong.
1: Iya, double ya.
2: Di sela-sela kerjaannya harus.
1: Dapat pemasukannya juga double dong kalau gitu.
2: Yang double. Ya double kan.
1: Oke, jadi itu ya. Gitu. Berarti itu ya, iya. Jahitan-jahitan yang memang ada cerita ya,
2: iya,
1: dari jahitan ya, mulai dari pembuatan kerudung, kemudian juga ke spray, baju, kaos ya, semuanya dicoba
2: rompi
1: oleh Mbak Am ya,
2: rompi
1: juga.
2: Iya, walaupun sebenarnya kalau saya sudah profesional saat itu, keuntungannya pun akan dua kali lipat. Berhubung saya saat itu belum profesional, ya, akhirnya apa? Ya alhamdulillah.
1: Gimana?
2: Terima kasih.
1: Alhamdulillahnya, alhamdulillah, terima kasih
2: sudah memesan sama saya.
1: Oh, okay.
2: Karena kekecewaan kan, kecewa karena saya belum pengalaman bagaimana saya harus ngatur bordir, bagaimana saya harus ngatur kain, itu kan belum ada pengalaman, semuanya belajar mengalir dengan keadaan yang ada gitu. Nah pas gitu akhirnya saya mikir, ini kalau saya kayak gini terus rasanya kayak yang percuma. Gak percuma sih sebenarnya, cuma saya pengen yang lebih mudah, gampang, tapi cepat gitu. Apa? Akhirnya setelah suami saya udah bisa ya, itu untuk ngedesain bagi waktunya, direcokin sama saya. Akhirnya saya, gimana kalau saya tote bag aja ya? Gampang banget soalnya.
1: Kata suami.
2: Kata saya.
1: Oh, kirain kata suami.
2: Kalau suami kan gimana desain? Dia cuma ngerjain desain doang kan gitu. Untuk eksekusi jahit kan saya, Pak.
1: Iya, Mbak Am ya.
2: Iya, akhirnya gimana caranya saya tuh tidak mengganggu suami, tapi saya masih bisa produksi gitu dengan mudah dan bermanfaat untuk orang yang membutuhkan tersebut gitu. Nah, akhirnya apa? Kebetulan sekali saat itu saya itu kan Pak jadi enumerator.
1: Enumerator.
2: Ya, pendataan UMKM kan.
1: Iya.
2: Saya kan door to door langsung ke lapangan langsung. Oh ngeliat, oh kebutuhan beliau ini packaging.
1: Tapi sebelum jauh ke sana, saya mau tanya dulu nih Mbak. Nah, pasti pasti ada cerita yang paling membekas saat pertama kali merintis usaha jahit dan cetak ini? Apa tuh? Punya cerita apa? Pasti ada lah ya. Coba dong bagi cerita kepada banyak kita semua.
2: Membekas.
1: Apa tuh?
2: Mohon maaf ya, saat itu kan saya single parent.
1: Ah, gitu. Uh-huh.
2: Dan saya belum punya modal.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Mohon maaf, saat itu modal saya modal dengkul, kata orang
1: sekarang. Bisa dibilang seperti
2: ya,
1: itulah.
2: Modal dengkul dan kemauan saya.
1: Uh-huh.
2: Cuman berhubung kemauan saya kuat,
1: mm-hmm,
2: demi anak-anak saya. Ya saya belajar terus. Belajar terus.
1: Mm-hmm.
2: Sampai kasarnya kerugian-kerugian itu kan saya kan alamin.
1: Ya.
2: Karena belum profesional, tapi saya sudah berani.
1: Banyak gagalnya.
2: Ya, mengiyakan setiap orang yang butuh. Saya butuh ini. Iya, iya, nanti saya bisa. Saya bisa. Padahal saya di sini otak mikir,
1: ini gimana ini gitu gimana? Ya.
2: Mbak Google, gimana caranya? Saya langsung gitu. Langsung saya cercin dulu, saya pelajarin, sampai bisanya. Tapi kebisanya saya karena berhubung saya otodidak semuanya. Itu
1: iya,
2: kan akhirnya kan saya sesuai dengan kemampuan finansial saya kan, Pak.
1: Mm-hmm.
2: Saat itu saya belum menikah dengan abang.
1: Mm-hmm.
2: Masih single parent.
1: Iya.
2: Nah, begitu ini, begitu apa namanya? Begitu pandemi,
1: mm-hmm,
2: pas banget saya ada orderan. Kalau waktu orderan spray itu lancar.
1: Mm-hmm.
2: Lancar semuanya. Nah, begitu orderan baju pengantin,
1: mm-hmm,
2: itu kan modal gak sedikit ya, Pak, bagi saya.
1: Iya.
2: Bagi saya saat itu modal bener-bener banget modal dengkul.
1: Mm-hmm.
2: Dan kebetulan ada rezeki sedikit, saya aplikasiin ke pembelian, mm-hmm, bahan, ke pembelian payet, terus burkat. Kebetulan buyer tersebut itu bukan orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Saya sudah anggap adik.
1: Mm-hmm. WL
2: tersebut sudah oke gitu.
1: Mm-hmm.
2: Itu pembelian bahan itu beliau yang menentukan. Beliau yang ini aja, Mbak, yang ini aja, yang ini, mm-hmm, gitu. Oke. Sampai sudah jadi oke, okay kan? Ininya desainnya oke, okay dia. Pemasangan payet.
1: Mm-hmm.
2: Jangan seperti itu, katanya, nanti kayak anak mahasiswa, katanya gitu.
1: Mm.
2: Oke, okay, bongkar lagi tuh payet.
1: Dibongkar lagi.
2: Bongkar payet.
1: Ha.
2: Pasang lagi kemauan sesuai kemauan beliau.
1: Mm-hmm. Oh,
2: jangan seperti itu. Itu kurang bagus, katanya. Digini aja deh. Oke, tiga kali saya bongkar payet.
1: Bongkar payet sampai iya, tiga kali?
2: Dan itu tidak ada DP.
1: Hmm.
2: Tidak memakai DP.
1: Berarti kalau dibongkar, dibuang dong?
2: Dibuang dong.
1: Iya, nggak bisa dipakai lagi.
2: Benang kebuang.
1: Kalau payet gitu kan
2: iya,
1: bisa.
2: Terus waktu kebuang, masang payet kan lumayan.
1: Lumayan.
2: Satu dan satu-satu gitu.
1: Betul.
2: Kan. Akhirnya, udah ketiga kalinya saya saat itu butuh. Ada butuh, mm-hmm, untuk pesanan berikutnya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, akhirnya saya bilang, gimana ini, Dek, progresnya?
1: Mm-hmm.
2: Itu sudah 75% jadi itu.
1: Mm.
2: Progres apa, Ce? Kan kalau orang sana manggilnya Mbak itu Cece.
1: Iya, Cece.
2: Progres apa, Ce? Loh. Minimal DP kek.
1: Iya, ada DP lah ya.
2: Ini sudah pembelian modal saat ini apa baju pengantin itu kan nggak murah.
1: Mm-mm.
2: modalnya
1: cuman,
2: iya, burkatnya aja kan mahal, 1 meter, mm-mm, berapa gitu. Ya Allah.
1: Iya.
2: Kok gini sih, saya orangnya nggak mau ribut, Pak.
1: Udah
2: ya udah,
1: di sananya akhirnya memang tidak ada ngasih
2: tidak
1: DP,
2: tidak ada niatan untuk menyelesaikan.
1: Oh,
2: apa
1: malah
2: yang
1: sampai tidak ada,
2: sampai tidak,
1: oh,
2: ada,
1: tidak ada
2: akhirnya
1: niatan
2: sampai sudahlah nggak ini ya, sampai saya menikah dengan abang.
1: Mm-mm. Tapi itu jadi tuh baju.
2: Jadi bajunya jadi, sudah di dalam sudah dimanekin, sudah dipasang.
1: Iya, sudah dipasang.
2: Saya ya berani itu karena 75% sudah pasang payet.
1: Mm-mm.
2: Sudah terpasang payetnya.
1: Betul.
2: Kan sayang kan.
1: Iya.
2: Saya minta minimal DP lah saya,
1: iya,
2: minta gitu buat yang lainnya, karena saat itu kan finansial saya kan memang enak banget ya, gitu, modal dengkul namanya juga kan. Akhirnya apa? Lah, kok sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan. Lah ya udah, ini saya memang gak ada niat baik.
1: Iya.
2: Udah saya gak lanjutkan itu. Sampai saya menikah dengan abang.
1: Mm-hmm.
2: Nah saat menikah, saya itu memang menikah niatnya, memang saat itu pandemi ya. Jadi pernikahan tidak boleh dibesar-besarkan,
1: iya,
2: kan.
1: Sederhana lah ya.
2: Kebetulan adik angkat saya itu ngasih ini, ngasih apa namanya, Cece, kata ini souvenir buat saya, buat Cece dari,
1: mm-hmm,
2: saya. Apa? Make upin Cece, katanya. Ngapain?
1: Gitu.
2: Orang baju pengantinnya juga itu yang dipatung, ya pakai aja.
1: Oh, jadi akhirnya dipakai sendiri.
2: Akhirnya dipakai sendiri.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya dipakai.
1: Jadi bermanfaat
2: sendiri,
1: juga ya.
2: Tapi Masya Allah, sesek banget rasanya.
1: Sesek banget.
2: Akhirnya setelah nikah saya jual itu. Saya nggak mau liatin aja ini baju di samping saya bahagia, tapi di situ saya sakit hati.
1: Tapi punya cerita tersendiri ya itu ya.
2: Iya, baju saya itu jual. Ya. Saya jual berapapun jadinya, silahkan.
1: Iya. Tapi akhirnya terjual.
2: Akhirnya terjual dengan harga yang di bawah, yang penting ada transaksi jual beli supaya kita tidak apa namanya
1: mengingat
2: tidak,
1: lagi.
2: Alhamdulillah dari situ. Nah, setelah menikah dengan abang, pas itu kan belum desain kan, ada lagi buyer butuh tote bag. Itu awal kenapa saya sampai sekarang itu lebih ke tote bag gitu. Ada buyer yang membutuhkan tote bag saat itu untuk OJK. Beliau aplikasiin, ini desainnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, saya bikin. Sama tuh nggak minta DP saya. Tanpa DP, pokoknya modalnya friendly lah gitu. Lihat teman, harga kawan gitu. Harga saudara.
1: Harga saudara.
2: Udah harga saudara, pokoknya bla bla bla bla dengan kemudahan. Sudah dikirim itu malah. Memang sih awalnya dia DP. Beliau ini DP, tapi DP-nya itu hanya 25% juga enggak. Nah, sudah selesai, saya pikir karena sudah DP juga ya. Terus kawan juga, kawan baik. Beliau juga seorang yang intelektualitasnya tinggi.
1: Intinya kita percaya banget lah ya, bahwa pesanan ini pasti benar-benar lah. Enggak akan gagal.
2: Akhirnya apa? Saya kirim. Sudah dengan abang itu. Saya kirim. Duh, bla bla bla bla. Sebulan, dua bulan itu. Pak, kok belum ada pelunasan ya? Apa kita coba tanya aja ya? Tanya, ya sudah tanya aja. Akhirnya tanya, Mas, gimana ini?
1: Kelanjutannya ya?
2: Apaan, Mbak? Kan sudah kesekip lama. Aduh, nyes.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Sudah kesekip lama katanya.
1: Oh gitu.
2: Apa? Kan sudah kesekip lama. Ya Allah, Pak, kesekian kalinya lagi. Akhirnya dari situ. Udahlah, sekarang sih sistem saya harus pakai DP 50% minimal. Kecuali memang sudah repeat ordernya ke saya itu sudah terikat banget. Tanpa DP tetap saya kasih sebagai apa namanya? Sebagai bentuk apa namanya? Kemudahan-kemudahan yang didapat dari buyer untuk saya gitu. Pas kayak gitu, seperti itu lagi. Bagaimana? Jadi kalau ketemu tuh saya bingung ya, aduh gimana ini Pak, ini orang makanya banyak itu buat OJK kan lumayan.
1: Oh gitu, terus akhirnya seperti apa tuh?
2: Apanya? Ya sudah.
1: Tote bagnya?
2: Ya sudah.
1: Oh sudah aja?
2: Sudah aja.
1: Oke.
2: Ya skip kan, sudah skip lama.
1: Tapi di pikiran Mbak Aam dan suami ini ya sudah, ya diikhlaskan aja ya. Nanti rezeki juga akan ada di depan gitu ya. Akan ada penggantinya ya.
2: Iya, insyaallah ada penggantinya lagi yang lebih baik.
1: Nah, ceritanya ke gabung ke UMKM gimana tuh, Mbak Am?
2: Kalau gabung ke UMKM itu kan awalnya kan saya yang seperti saya tadi ceritakan enumerator.
1: Enumerator, heeh.
2: Saat itu dari dinas itu, Mbak ikut pelatihan. Dampingin gitu. Sekalian ikut pelatihan. Akhirnya ikut tuh pelatihan. Kebetulan kan saya punya usaha juga kan, kerudung. Ikut pelatihan. Loh, kok mereka packagingnya kasihan ya. Soalnya kan harus pesannya harus banyak. Kalau percetakan lain tuh kan minimal order itu 1000. Harganya juga kalau mau misalnya ini harus tinggi. Lama-lama saya mikir kasihan juga ya mereka. Apa gak bisa tadi akalin gimana caranya bikin kebutuhan beliau-beliau ini murah, terjangkau. Ya gak apa-apalah, saya dapatnya sedikit, tapi insya Allah rezekinya terus berkesinambungan gitu. Awalnya dari situ, ngelihat ini packaging ini pesannya di mana? Di Bandung, ya harus segini, segini. Jadi rata-rata yang punya packaging bagus itu dari beberapa dinas yang bina gitu, ada bantuan dari dinas A, ada bantuan dari dinas ini, gitu, beliau-beliau ini. Nah, untuk memproduksi kembali packaging tersebut yang belum kuat ini, akhirnya kan stuck di situ. Mengandalkan bantuan dari dinas, kan? Karena itu produk harus banyak, belinya pesannya terus banyak. Kayak dari situ saya tuh, kenapa nggak kita bikin packagingnya kita bikin aja ya. Nah, akhirnya join lagi tuh. Papa mau enggak pada
1: direpotin lagi? Sama suami nih, direpotin lagi.
2: Soalnya kan saya otomatis bisnisnya itu kan bergantung beliau.
1: Iya,
2: iya kan? Kalau ke jahitan saya sendiri masih bisa paling untuk desainnya aja kan.
1: Iya.
2: Tapi untuk packaging,
1: packagingnya ya,
2: itu saya harus benar-benar abang yang mengerjakan karena,
1: iya,
2: yang
1: karena ini akan
2: beliau.
1: Untuk akhirnya, lebih menarik ya.
2: Iya, terus ukuran-ukuran juga kan abang yang tahu desainnya. Terus semuanya tuh abang, saya belum paham, saya tuh nggak ngerti lah sama sekali gaptek kan. Akhirnya mau nggak direcokin?
1: Akhirnya mau lah ya.
2: Akhirnya mau bikin sop, bikin softbox apa aja deh gitu. Akhirnya bikin tuh produk. Nah, ketemu tuh sama kawan gitu, Mbak, itu kakak saya juga ini apa tuh punya batik katanya. Dia belajar membatik, medianya itu tote bag. Waktu itu beriringan kan pesanan tote bag dengan softboxnya itu ya. Nah, itu tote bag, softboxnya butuh nggak?
1: Jadi sekali.
2: Iya, softboxnya butuh nggak? Ya butuh juga sih. Nah, akhirnya kesana, memberanikan diri. Saya memberanikan diri menghadapi seorang dekan. Itu awal
1: luar biasa.
2: Saya apa yang namanya? Nggak mau, saya nggak mau minder gitulah. Seorang dekan saya hadapi nggak apa-apa.
1: Yeah.
2: Walaupun beliau dekan dari universitas ternama ya, yeah, di Cirebon juga ya. Saya nggak boleh malu-malu ya. Jadi saya harus profesional lagi nih.
1: Betul.
2: Gitu. Akhirnya saya belajar, papa nanti ikut ya. Soalnya ini
1: ketemu ya, dengan dekan.
2: Iya, soalnya ya kan yang bisa menerangkan kan abang.
1: Iya.
2: Nah, udah
1: didampingin ya, didampingin ya.
2: Dapat tuh tote bag dan softbox, tapi justru softbox-nya itu yang pesen itu bukan beliau. Yang pesen itu justru pembatik yang lain, pengrajin batik yang lain dari Ciwaringin itu softboxnya. Ya Allah, itu pas softbox itu bawa ininya ya Pak, bawa softbox dari Cipuji Wetan ke Ciwaringin.
1: Lumayan.
2: Gimana
1: ya
2: caranya supaya jangan banyak di jalan? Itu banyak sedikit kan rusak.
1: Nanti. Iya.
2: Saat betul. Itu kan bentuknya itu bukan yang bisa dilipat terus nanti dirakit lagi, enggak. Dia tuh bentuknya yang sudah jadi.
1: Oh iya.
2: Iya, softboxnya itu. Nah pas itu udah jadi, dari situ tuh akhirnya saya memberanikan diri lagi. Ada, kami dapat itu alhamdulillah buyer dari Singapura. Kita bikin hardbox. Hardbox dari situ sudah terbiasa kan, softbox, tote bag sudah terbiasa. Lama-lama itu dengan sendirinya si kaos,
1: kerudung,
2: spray itu enggak kami
1: tidak
2: produksi.
1: Tidak begitu ini ya. Tidak diproduksi lagi.
2: Tidak, akhirnya.
1: Jadi sekarang lebih fokus
2: lebih ke packaging akhirnya.
1: Oh, packaging.
2: Iya. Ya kan tote bag ini kan termasuk ke packaging ini,
1: iya,
2: ada contoh.
1: Iya.
2: Ini okay, contoh dari packagingnya untuk tote bag. Tote bagnya ini untuk softbox-nya ini. Ada yang berbranding. Ada yang polos. Jadi yang sesuai polos. Customnya aja. Beliau maunya bagaimana? Kalau maunya sekalian di branding, sekalian sih desainin. Ya sekalian desainin. Yang ini sekalian di branding. Kami yang desainnya. Nah, kami tidak sembarangan menyertakan di sini. Ini kan alamat kami.
1: Betul.
2: Izin dulu. Boleh nggak? Kan gratis.
1: Jadi gimana dong?
2: Boleh nggak saya sertakan alamat saya di sini, nomor TA saya di sini? Nggak sih, nggak ngeganggu Mbak, kata saya gitu kan. Nanti harganya boleh deh, harganya harga saudara. Gitu. Tapi saya mau sertakan di sini. Ya, akhirnya di sini sih.
1: Masuk di situ
2: masuk,
1: ya.
2: Masuk ya, nggak apa-apa walaupun ada di bawah.
1: Di bawah. Yang penting masuk
2: nanti
1: ya.
2: Juga nanti ke atas kan.
1: Betul. Awalnya kan dari bawah dulu.
2: Iya. Akhirnya dari situ. Nah pas itu. Begitu, nah itu ada sedih juga ya. Pas orderan, apa, bayar kami yang dari Singapura itu sebenarnya alhamdulillah Pak, sejak kami dapat bayar dari Singapura, alhamdulillah banget tertolong. Jadi tertolongnya gini, saya punya rasa kepercayaan diri. Di negeri orang karya kami diakui
1: ya.
2: Iya. Walaupun masih polos, karena produk yang saya kirim ke Singapura itu hardbox-nya itu polos.
1: Oh, polos.
2: Iya, polos. Bentuknya itu dari karton. Bukan karton. Iya,
1: bahan,
2: karton. Bahannya itu udah karton. Sama kraft. kertasnya krap.
1: Ya.
2: Nah, itu polos karena di sana akan di branding lagi. Yang softboxnya pun sama. Beliau itu bikin softbox untuk isinya itu tatakan gelas untuk ke Cina. Jadi itu ribuan kan, alhamdulillah.
1: Ya, pasti
2: softboxnya itu, juga ya. Itu walaupun kita cuman beberapa ratus ya, belum puluhan ribu, tapi buat kami alhamdulillah banget.
1: Iya, itu punya value, senang sekali ya, iya. Soalnya punya buyer, iya, buyer dari luar Indonesia,
2: iya,
1: ya.
2: Jadi ada kebanggaan tersendiri.
1: Betul, ada
2: di situ
1: kebanggaan.
2: Akhirnya kan rasa percaya diri saya muncul kan.
1: Betul.
2: Oh, alhamdulillah, berarti karya kami itu diakui.
1: Diakui ya.
2: Iya, buyer. Dan enaknya alhamdulillah rezeki banget. Kalau pesan begitu, beb, ini ya bikin hardbook ini. Abis ngomong begitu,
1: langsung masuk.
2: Itu masuk, ting.
1: Oh, notifnya masuk.
2: Notif langsung masuk. Tanpa susah lagi. Dari situ akhirnya kan kebantu.
1: Jadi lebih semangat akhirnya ya, kita ya.
2: Lebih semangat. Kebantu. Jadi kita bisa belanja tanpa harus minjam ke sana kemari kan.
1: Iya.
2: Kami prinsip kami jangan sampai meminjam ke setiap orang.
1: Iya.
2: Karena nantinya bukannya kita menutupi, nanti malah bolong terus gitu. Jadi sesuai gimana caranya diatur supaya finance itu balance gitu.
1: Nah, jadi sekarang untuk sekarang Aliati Company ini berarti lebih fokusnya ke
2: packaging.
1: Dan,
2: packaging kami, percetakan dan apa? Konveksi dan percetakan kami itu lebih ke packaging, dan percetakannya itu untuk skala pabrik itu bagian ATK. Kami produksi. Kayak misalnya surat jalan, kayak mutasi A, B, dan C, itu formulir-formulir kami bikin. Ada alhamdulillah ada salah satu pabrik yang percayakan ke kami.
1: Salah satu pabrik di daerah sana ya.
2: Iya, dan kebetulan pabrik tersebut besar.
1: Alhamdulillah ya. Kalau misalnya ada buyer lagi yang ingin memesan seperti tote bag ataupun juga yang lainnya, gimana nih?
2: Bisa.
1: Langsung menghubungi.
2: Langsung menghubungi.
1: Atau
2: saya.
1: Memang ada ini juga di medsosnya, Mbak Am.
2: Kalau di medsos itu yang IG itu untuk beberapa produk itu kita lebih ke share-nya di IG.
1: Di IG.
2: Aliati. Sama Aliati.
1: Ini Aliati itu nama anak.
2: Aliati itu.
1: Wah, ini kayak ceritanya panjang banget nih.
2: Itu.
1: Tapi waktu kita sudah nggak bisa.
2: Iya, Aliati itu. Saya bentuk rasa terima kasih saya.
1: Oh, gitu.
2: Waktu saya masih single parent, ada kawan saya di Singapura yang selalu support saya. Beliau itu Tuti namanya.
1: Oh, namanya Tuti.
2: Iya. Kalau Alia itu anak bungsu saya.
1: Alianya dan, anak bungsunya Mbak Am ya.
2: Iya, karena beliau itu sayang banget sama bungsu saya. Akhirnya saya satukan Alia dan Tuti supaya saya tidak melupakan beliau gitu loh.
1: Iya.
2: Pada saat saya terpuruk, yang ngebangkitin saya itu beliau.
1: Oke,
2: padahal
1: jadi
2: beliau di negeri orang. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu di sana.
1: Tapi masih ada komunikasi
2: masih
1: ya, Mbak ya. Alhamdulillah
2: masih
1: ya.
2: Sampai sekarang, dan aku nggak bisa ngomong soal beliau.
1: Iya, yang jelas Aliati Company ini adalah gabungan dari seseorang yang sudah memberikan support ya kepada Mbak Am dan juga anak bungsu dari Mbak Am ya. Oke, Mbak Am sukses selalu. Terima kasih.
2: Oh iya, satu hal lagi.
1: Satu lagi apa?
2: Saya punya merek. Merek saya sudah berhaki. Chot Wong.
1: Iya.
2: Chot Wong.
1: Chot Wong.
2: Iya, Chot Wong.
1: Oke.
2: Okay. Chot Wong itu ambil dari bahasa Cirebon.
1: Apa itu artinya?
2: Chot Wong.
1: Oh gitu. Terus
2: dan berhaki itu.
1: Dan berhaki.
2: Iya, alhamdulillah sudah berhaki untuk Chot Wong.
1: Chot Wong ya. Chot Wong.
2: Okay. Chot Wong.
1: Ini sebetulnya harusnya butuh 2 jam loh.
2: Next time.
1: Kita akan jumpa lagi ya Mbak Alia ya.
2: Oke, siap.
1: Mbak Am, aduh sorry, bukannya Mbak Alia ya. Mbak Am. Mbak Am, terima kasih sudah memberikan ataupun sudah bercerita kepada kami di RRI Cirebon tentang Aliati Company ini. usaha yang digeluti oleh Mbak Am dan juga yeah. keluarga. Kita doakan mudah-mudahan sukses, Amin. Tambah sukses, Amin. Tambah banyak bayarnya juga Amin. Ya. Dan mudah-mudahan perbincangan kita di sore hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua.
2: Amin.
1: Menambah wawasan juga untuk kita semua ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Am, salam untuk keluarga ya.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Pendengar RRI Cirebon, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Beranda Asta Cita untuk UMKM berbicara dengan tema setiap jahitan dan cetakan punya cerita bersama Ibu Siti Aminah atau biasa dipanggil atau dengan akrabnya Mbak Am ya, yang mempunyai usaha dengan nama usahanya yaitu Aliati Company. Terima kasih, selamat sore dan kita akan jumpa kembali di Beranda Asta Cita selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saja kita bergabung bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar Berjaringan Korwil 12.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ini, minyak kita itu seperti disampaikan oleh Menteri Perdagangan, bukan minyak bersubsidi. Hanya 30% yang distribusinya dikendalikan oleh Bulog. 70%-nya adalah mekanisme pasar.
3: Kasus rabies sampai saat nol ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah berkolaborasi memperkuat program Diniyah Takmiliyah sebagai bekal pemahaman agama sejak dini. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda.
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Strategi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, serta penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Slamet, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif.
4: Kita ini dari tingkat dasar kelas 4 sampai 6 ini ada namanya DTA. Dunia Tanwilah ini sebetulnya siswanya dari SD, kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda. Supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama. Karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren. Dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan kan gitu. Makanya kita dari sedini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama supaya depan punya tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
5: Slamet menambahkan, selain pendidikan agama, Kementerian Agama juga aktif menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut meliputi bidang akademik, seni, olahraga, hingga pengembangan keterampilan keagamaan. Berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, Olahraga Pelajar, dan Pentas Pendidikan Agama Islam menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, kepokmas, di pasar tradisional maupun toko retail di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
6: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, kepokmas, di pasar tradisional maupun toko retail di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Bahkan beberapa komoditas strategis seperti cabai menunjukkan tren penurunan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian Kota Bandung, Mayuan Katiwa, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga secara rutin guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, fluktuasi harga yang masih terjadi saat ini umumnya berasal dari komoditas hortikultura, khususnya sayuran yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan pasokan dari daerah sentra produksi. Sementara itu, komoditas utama lainnya seperti telur ayam masih berada pada tingkat harga yang normal dan relatif stabil. Berdasarkan hasil pemantauan di Stadion Kota Bandung, harga cabai rawit merah atau cabai domba saat ini berada di kisaran Rp60.000 sampai Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah Tanjung dijual dengan harga antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai, harga daging ayam ras juga masih terkendali dan berada di bawah harga acuan pemerintah. Di tingkat pasar, harga daging ayam berkisar antara Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga daging sapi masih bervariasi tergantung jenis potongan dan kualitas daging yang dijual. Disdagin mencatat harga daging sapi berada di kisaran Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Di sisi lain, harga minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan beberapa waktu lalu kini kembali menunjukkan kondisi yang stabil. Hingga saat ini, Distrik Kota Bandung belum menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang signifikan di pasaran.
7: Alhamdulillah, untuk harga barang kebutuhan pokok masih relatif stabil. bahkan cenderung mungkin beberapa komoditi itu ada yang turun. Seperti mungkin untuk cabai itu agak cabai rawit merah, cabai merah Tanjung, itu agak sedikit turun lah seperti itu dibandingkan minggu-minggu sebelumnya seperti itu. Memang ada yang tetap stabil juga ada, tapi yang turun juga ada seperti itu. Sebenarnya kalau untuk barang kebutuhan pokok itu untuk beberapa komoditi itu tuh alhamdulillah.
6: Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah, Disdagin Kota Bandung terus menjalankan program pasar murah yang menjadi agenda rutin setiap triwulan. Program ini bertujuan memberikan akses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan harga di pasar. Ia menjelaskan pasar murah triwulan kedua telah dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya kegiatan serupa akan kembali digelar pada triwulan ketiga yang diperkirakan berlangsung pada September 2026.
1: Ya, berikutnya pendengar. Perumda Tirta Rangga Subang siap mengoptimalkan pelayanan air bersih meski dilanda El Nino Gozika dengan 4 langkah antisipasi. Ruslan Effendi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Perumda Tirta Rangga Subang menyatakan siaga menghadapi potensi kemarau panjang El Nino Godzilla tahun ini. 4 langkah teknis disiagakan agar suplai air pelanggan tetap aman. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana kepada RRI.
9: Berkaitan dengan penyediaan spam, penyediaan air minum atau air bersih di dalamnya, sebetulnya kalau dari sisi kami Perumda Air Minum Tirta Rangga Subang, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 4 hal. Yang pertama terkait rekayasa debit air. Rekayasa debit air ini tentunya mulai dari air baku tersebut dengan non-pelaksanaan negara, termasuk potensi untuk alternatif air baku tambahan. Seperti itu, jadi mau tidak mau dilakukan proses distribusi bergilir.
8: Keempat langkah tersebut meliputi rekayasa sumber air baku, bendungan darurat Kali Jati, interkoneksi jaringan, antisipasi kebocoran hingga distribusi bergilir sebagai opsi terakhir. Tim teknis disiagakan selama 24 jam. Perumda mengajak warga hemat air dan segera lapor jika ada pipa bocor. Sinergi petugas dan masyarakat diharapkan meminimalisir dampak El Nino Godzilla. Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda mengatakan BPBD telah menyiapkan stok logistik air bersih dan peralatan darurat. Penetapan wilayah rawan kekeringan yang terus diperbarui agar distribusi bantuan tepat sasaran.
10: Kesepakatan salah satunya itu akan kemudian bagi petani yang
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang bersama dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Subang memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berdampak kekeringan panjang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi warga dan sektor pertanian di Kabupaten Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil.

0: karena berada di fase peralihan menuju remaja yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
1: Yang lebih pakai itu di SMP, Mbak. Dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana. Ya, menunjukkan kayak hebat gitu tuh. Bahkan ada yang juga
2: benar.
1: Pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pemuli, dia itu akan masuk ke gen, Mbak. Itu suatu gen ini, gen yang masih tuh, Kak. Nah, ini baru pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu gen, anaknya udah keluar malam terus, bilang tidak sampai jam 9, bilang ini harus suatu, wajib diwaspadai, karena dia itu masuk ke suatu gen. Karena kalau dia merasa hebat, ya saya udah dibully, udah membuli orang, kayak gitu, timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
0: Siti Nuriani menambahkan, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundungan pada usia jenjang SMP tersebut. Ia menilai pengawasan orang tua dan sekolah perlu diperkuat karena pada masa SMP merupakan periode yang paling rawan untuk munculnya perilaku bullying di kalangan remaja. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampai gagasan dan kritik yang konstruktif. Selengkapnya berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampaian gagasan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di berbagai sektor. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor, Agus Suhendra mengatakan, bahwa dalam kehidupan berbangsa terdapat keberagaman yang harus dipahami bersama, mulai dari perbedaan pemikiran, keyakinan, hingga bahasa yang menjadi kekayaan bangsa. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan.
5: Yang harus kita pahami bahwa kita ini hidup berbangsa. Ada saudara kita yang lain dengan pemikiran yang berbeda, gitu, dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan sebagainya. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan tadi. Nah, ini kita buka dialog kami walaupun tidak ngurusi semua urusan. Tadi kita juga dengan generasi muda kita coba berdiskusi dan sebagainya. Sehingga dalam menyalurkan aspirasi itu betul-betul memang aspirasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Gitu.
4: Tokoh muda Pasundan, Dawak Faturrahman menegaskan, kemajuan bangsa sangat bergantung pada persatuan, kesatuan, serta peran aktif pemuda. Ia menyebut kritik yang disampaikan generasi muda merupakan kritik yang membangun dan harus dilakukan dengan tabayun atau saling memahami kondisi yang ada. Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk unjuk rasa selama tetap mengikuti aturan, norma, dan kaidah yang berlaku.
6: Oh, sudah barang tentu. Kemajuan suatu bangsa kan terletak pada persatuan dan kesatuan dan kemajuan pemudanya tentunya. Kritik yang dilontarkan, kritik yang disampaikan oleh para pemuda yang ada di Bogor dan Pasundan ini tentunya kritik membangun, tabayun. Kita bertabayun terhadap situasi dan kondisi hari ini seperti apa. Silahkan berkritik, silahkan mengadakan unjuk rasa, tetapi berdasarkan aturan dan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Dan sudah barang tentu, apa yang disampaikannya itu adalah untuk kemajuan pemuda, bangsa, dan negara tercinta ini.
4: Melalui ruang kritik yang sehat dan dialog yang terbuka, diharapkan generasi muda dapat terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kritik yang membangun menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
3: Di tengah berbagai tantangan pembangunan, suara dan gagasan generasi muda dinilai menjadi bagian penting dalam menghadirkan kritik yang konstruktif. Itu demi kemajuan Indonesia. Lalu, seberapa penting peran kaum muda dalam memberikan kritik membangun untuk Indonesia yang lebih maju? Berikut pendapat warga, berikut suara masyarakat yang terangkum.
7: Menurut saya, peran anak muda itu penting banget ya untuk Indonesia. Soalnya ke depan yang akan melanjutkan pembangunan kan generasi muda juga. Jadi kalau ada kritik, saya

0: rasa wajar disampaikan, tapi harus dengan cara yang baik dan tujuannya untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menyalahkan.
1: Kalau saya melihatnya, anak muda sekarang lebih berani menyampaikan pendapat. Itu bagus karena bisa jadi masukan untuk pemerintah. Kritik membangun perlu supaya kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi suara anak muda jangan dianggap sepele, karena mereka juga bagian dari masa depan Indonesia.
2: Menurut saya, peran kaum muda besar sekali. Mereka punya banyak ide baru dan biasanya lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada hal yang kurang tepat, anak muda sebaiknya tetap menyampaikan kritik, tapi juga memberikan solusi. Dengan begitu, kritiknya bisa lebih bermanfaat untuk kemajuan Indonesia.
3: Pendengaran saat ini, bangsa dan negara Indonesia menuju arah yang baik dengan adanya peran pemerintah pusat hingga daerah dalam memberikan kehidupan terbaik bagi warga. Sejumlah program juga sedang berlangsung dengan adanya masukan kritik dan juga saran dari berbagai kalangan termasuk kaum muda. Bagaimana kritik kaum muda, khususnya mahasiswa ini berproses agar menghasilkan solusi untuk Indonesia? Berikut wawancara presenter Marisa dengan Kaprodi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel Sigit Purwanto.
4: Ada tema yang akan kita bahas, yaitu kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju. Ini berbicara soal kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju ya. Apalagi beberapa hari terakhir ya, memang ada lah ya dinamika-dinamika yang terjadi yang memang melibatkan generasi muda, kaum muda gitu ya, untuk menyampaikan suara aspirasi mereka. Dan ini sebetulnya adalah tanda demokrasi yang hidup. Walaupun belakangan muncul juga aksi ketidakpuasan ya di berbagai tempat, yang kita uji bukan keberanian bersuara, tapi bagaimana cara menyampaikan pendapat ini. Apakah kreatif, inovatif, tanpa merusak, tanpa vandalisme, dan tetap mengedepankan jiwa nasionalisme dan juga etika keindonesiaan ya. Pak Sigit, dari kacamata strategi pertahanan ini, sekarang mungkin kita membahas soal pertahanan negara dan bela negara gitu dalam bersuara. Karena kan anak-anak muda juga harus punya nih jiwa bela negaranya nih. Tapi dari kacamata strategi pertahanan, ketika misalnya anak-anak muda ini menyampaikan aspirasi, mereka kan wajib juga untuk menjaga fasilitas publik ya, ketertiban saat berpendapat. Ini adalah bagian dari bela negara juga ya Pak ya. Nah, bagaimana kaum muda bisa tetap kritis dan juga bisa tetap menjaga keutuhan bangsa? Mangga.
5: Terima kasih Mbak Mariska. Jadi memang negara sudah menjamin kan, Pasal 28 itu kebebasan untuk membuat pendapat di muka umum, memberikan baik secara lisan maupun tulisan, ya sudah terjamin oleh undang-undang. Tetapi ya, ada kelanjutannya juga kalau kita lihat di poin-poin Pasal 28 itu, bahwa sejauh mana mengumpulkan pendapat di muka umum tersebut tidak mengganggu hak orang lain, termasuk di dalamnya adalah fasilitas umum, kemudian sarana prasarana umum, ya itu. Kemudian kalau kita bicara secara politik ya, menurut Baribusan itu bahwa keamanan nasional itu tidak hanya pertahanan keamanan, tapi juga menyangkut politik, sosial, ekonomi, bahkan lingkungan, sehingga apabila adik-adik ini mengemukakan pendapatnya tapi tidak memperhatikan, kemudian tidak ikut mengamankan fasilitas umum, fasilitas masyarakat, juga akan secara general akan mengganggu ketertiban masyarakat, yang dampaknya akan berdampak terhadap ke national security, keamanan nasional gitu. Memang tadi kalau kita bicara undang-undang ya, setiap warga negara itu berhak untuk melakukan upaya pembelaan, upaya bela negara ya, kalau pasal 7 kemudian pasal 30 juga, untuk setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut dalam pertahanan keamanan negara. Itu jadi boleh mereka melakukan pendapat, tetapi juga ikut menjaga fasilitas dan sarana publik. Kita tidak ingin terjadi yang beberapa bulan lalu, ya, ketika demonstrasi di daerah Senen mungkin ya, di Senen itu sampai dibakar itu fasilitas umum apa itu terminal atau terminal. Terminal kan sehingga shelter sehingga tidak beroperasi sekian lama sehingga mengganggu masyarakat. Transportasi publik masyarakat itu kan ya sangat tidak bagus ya. Mereka diberi kebebasan tapi wajib juga untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat umum.
4: Demikian. Dampak kerugiannya juga
5: nyata, signifikan itu sekian puluh miliar kan. Uang negara juga, uang masyarakat juga yang
4: negara. Dan kalau dari Unhan sendiri Pak, untuk mendidik calon pemimpin pertahanan, nilai kebangsaan dan etika apa yang memang perlu ditanamkan supaya generasi muda berani bersuara tapi tidak melukai persatuan Indonesia?
5: Kalau kami di Unhan itu dibentuk tahun 2008-2009 pada saat itu oleh Pak SBY ya. Kemudian keluar Perpres juga tahun 2011 itu nomor 5. Unhan itu secara akademik memang di bawah Kemdikti, tetapi secara operasional di bawah Kementerian Pertahanan, sehingga agak unik ini. Kemudian menjadi center of excellence di bidang pertahanan dan bela negara. Jadi memang fokus kami ya pertahanan dan bela negara. Jadi dalam mata kuliah, kemudian mulai dari awal ada pemberian contoh di S1 kan kami ada D3, S1, S2, dan S3. Itu ada untuk S1 dan D3 itu 3 bulan mereka basis bela negara. Kemudian untuk S2, S3 itu kurang lebih 10 hari. Kemudian mata kuliah juga selalu ya disisipi dengan materi-materi bela negara. Karena kedepannya diharapkan ya mereka menjadi pimpinan-pimpinan bangsa.
4: Terima kasih Pak Sik.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, Telaga Biru Cicerem ini menjadi salah satu destinasi favorit kunjungan mencapai 1.000 wisatawan saat akhir pekan. Reporter Aura Ulia menyampaikan informasinya.
7: Anugerah juga buat kami, masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
8: Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan sektor pariwisata daerah. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan Telaga Biru Cicerem memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya lokasi tersebut juga sering menjadi tujuan observasi terkait pengembangan destinasi wisata. Ia menjelaskan pada hari biasa jumlah kunjungan berkisar 200 hingga 500 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 1.200 kunjungan pada akhir pekan.
7: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah untuk di weekend itu udah ada peningkatan, kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1.200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu anugerah juga buat kami, masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
8: Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang mengelola kawasan wisata tersebut. Kehadiran wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menilai keberadaan Telaga Biru Cicerem telah membantu memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas. Selain menikmati keindahan, telaga dengan air yang jernih ini, wisatawan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengelola terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pengelola optimis Laga Biru Cicerem akan tetap menjadi salah satu magnet wisata utama di Kabupaten Kuningan. Upaya promosi dan pengembangan fasilitas juga turut dilakukan untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Aura Aulia melaporkan.
3: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini. Untuk mencegah penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan juga Perikanan Cianjur terus melakukan vaksinasi. Selengkapnya disampaikan Yan Sofian.
9: Untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Bidang Kesehatan Hewan atau Kesmapet di setiap UPDD kecamatan disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Karisudin, adanya vaksin pada hewan guna pencegahan terjadinya infeksi rabies.
10: Kasus rabies sampai 1 tahun ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di Kabupaten Cianjur.
9: Ia pun menambahkan dilakukannya vaksin rabies untuk pencegahan. Selain itu, dalam pelayanan vaksinasi hewan dibantu oleh 3 puskesmas di masing-masing wilayah. Hal itu diungkapkan Abdurrahman, bidang kesehatan hewan wilayah utara.
11: Yang pertama di Cianjur Utara itu dilaksanakan oleh puskesmas wilayah Cianjur Utara. Terus lagi yang di tengah itu ada di Sukanagara, dilaksanakan oleh Puskeswan Cianjur wilayah tengah, dan juga yang ada di Sindang Barang. Nah, di Sindang Barang ini dilaksanakan oleh petugas Puskeswan Cianjur wilayah selatan, gitu. Dan sebagian dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di bidang.
9: Namun demikian, di beberapa wilayah di Cianjur belum ada ditemukan kasus rabies. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
2: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni,

0: lampu hias, di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, dan kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu ada informasi untuk Anda pendengar mengenai pemerintah yang menargetkan ada 125 event pariwisata ya di tahun 2026 ini. Ya, dan pendengar, pemerintah Republik Indonesia ini menargetkan penyelenggaraan 125 event pariwisata daerah yang dapat terlaksana sepanjang tahun ini. Target ambisius tersebut ini sengaja ditingkatkan setelah melihat kesuksesan besar dari pelaksanaan 98 agenda pada periode sebelumnya. Rencana besar tersebut ini disampaikan oleh tenaga ahli Badan Komunikasi Bakom Pemerintah RI Aditya Laksmana. Dan menurutnya penambahan jumlah agenda festival ini bertujuan untuk mempercepat laju perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Unhas dikabarkan diancam drop out ya DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut ini tidak benar, pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG. Hoax dalam berita itu, dan dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out DO dan ancam skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, selanjutnya kita juga akan mengetahui update perakiran cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Rosdiana Intan Azari.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah CMJ Kuning hari ini Senin 22 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah CMJ Kuning esok hari, Selasa 23 Juni 2026 pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi UV BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Baik pendengar, demikian info cuaca yang telah disampaikan oleh perakiraan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Rosdiana Intan Azhari.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Masa buat pakai jadi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
0: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Halo Kang Gayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
4: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
3: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
4: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.

0: jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kini akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis

0: kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kami sampaikan dulu informasi untuk Anda. Ada informasi mengenai Kementerian Pariwisata mencatat adanya lonjakan impresif pada angka kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi tanah air pada awal tahun ini. Tren positif ini berhasil memberikan kontribusi besar terhadap cadangan devisa negara secara signifikan dalam waktu singkat. Ya, pendengar, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata berjalan beriringan dengan peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara. Dari total kunjungan turis asing tersebut, Indonesia sukses meraup devisa hingga mencapai 4 miliar US dollar atau setara dengan 68 triliun. Pemerintah pusat melihat bahwa grafik kenaikan ini menjadi modal penting dalam menyongsong periode libur panjang sekolah. Sinergi antara promosi festival daerah dan kesiapan fasilitas transportasi publik diyakini akan memperpanjang tren pertumbuhan positif ini. Oleh karena itu, pemerintah telah merancang strategi matang ya untuk memanfaatkan momentum libur nasional dan perayaan Hari Natal hingga Tahun Baru.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Sunda.

0: hiji RRI Cirebon. Ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Pangeling-eling hari jadi Cirebon ka 599 terus nyayagayakeun rupa-rupa kegiatan anu ngalibatkeun masyarakat jeung komunitas. Pekan olahraga dan seni wilayah perbatasan Porsenitas ke K12 tahun 2026 dilaksanakeun di Kota Cirebon. Wartos selengkapna didugikeun ku Iskandar Zulkarnain. Pangeling-eling hari jadi Cirebon ka 599 terus nyayagayakeun rupa-rupa kagiatan anu ngalibatkeun masyarakat jeung komunitas. Sahiji agenda anu jadi perhatian para pecinta manuk perkutut atawa kungmania nyaeta lomba perkutut Indonesia nu dilaksanakeun ti 20 nepi ka 21 Juni 2026 di wewengkon Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon. Kegiatan ieu oge minangka bagian tina mieling tepung tahun Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia ke-69. Wali Kota Cirebon Effendi Edo pohara ngarojongna kana kegiatan lomba ieu. Salinan pikeun ngarakeutkeun silaturahmi oge pikeun ngareah kadua tepung taun ieu. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon ngatik Komunitas Informasi Masyarakat KIM gawe bareng jeng relawan TIK RTIK Kabupaten Cirebon di Pondok Pesantren Daku Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun. Kegiatan ieu dina raraga ngaping ngajaring santri enggoning nguataken literasi digital. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto netelaken ku ayana kegiatan ieu santri luih taliti dina narima beja di tengah hangketna kamekaran teknologi artificial intelligence AI. Pon kitu deui luih carincing dina ngagunakeun ruang digital kalawan sehat tur tanggung jawab. Pangeling-eling tepung tahun Bayangkara ke-80 tahun Polres Majalengka satekah pola hangket nembongken tekadna pikeun ngarojong program ketahanan pangan. Tekadna ieu diwujudkeun liwat bantuan parabot sarta mesin pertanian ka kelompok tani Jati Kersa Kelurahan Cicuruk Kecamatan Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi netelaken ku ayana bantuan ieu dipiharep bisa ngajontroken produksi pertanian sekaligus pikeun ngantepken pangan masyarakat kalawan macakal. Bantuan ieu minangka terusan titik kahayang para personil Polres Majalengka enggoning ngaping ngajaring para petani jagung di Cicuruk. Narekelna ajen dolar kana harga rupiah jadi pangheuyeuk warga Kota Cirebon pikeun jadi pagawe migran Indonesia PMI. Hal ieu ditilik tina narekelna jumlah warga Kota Cirebon nu jadi PMI. Dumasar data di minggu kamari, jumlah PMI ngahontal 132 urang. Sagedegeun minggu ieu ngahontal 138 urang. kitu ditandeskeun Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa AP dina kegiatan sosialisasi ngeunaan tata cara gawe di luar negeri secara aman tur sah pikeun pagawe migran Indonesia di Baperkam 04 Kesambi Drajat Kamari. Dirina netelaken yen minat warga Kota Cirebon pikeun gawe di luar negeri terus ngaronjat. Kukituna tujuan ayana kegiatan ieu taya lian enggoning pikeun mekelan pangaweruh ka masyarakat ngeunaan tata cara PMI nu luyu jeung aturan. Wartos Pamungkas, Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan Porsenitas ke-12 tahun 2026 rek dilaksanakan di Kota Cirebon 23 nepi ke 27 Juni 2026. Sagala kasiapanana boh parabot sarta kalangkapanana geus ditataharkeun kalawan HD ngahontal antara 75 nepi ka 80%. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Andi Wibowo sakumna tahapan geus dilaksanakeun kalawan rarancangna luyu jeung parentah pimpinan daerah. Tempat tanding dilaksanakeun di Sport Hall Wewengkon Bima Grage City Mall GCM nurek dipake tanding 14 cabang olahraga. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, enggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Enggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Enggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan pendengar, nanti selanjutnya akan ada rekan saya Khairul Anwar yang akan melanjutkan menemani Anda. Kini saatnya kita simak bersama Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepat.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dengan besar sekitar 2,4 triliun, pembayaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencari

0: langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Syria, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah haji Indonesia, yakni SUB116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
3: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
2: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji Pro 3 dari Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
5: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
4: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizky menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera.

0: Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
3: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau.
2: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
5: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
6: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Karena udah. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
5: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
7: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
5: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Dari Bosat Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dilansir dari rri.co.id, produksi beras Indonesia mencatat peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara, dan kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia di tahun 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Laporan FAO mengatakan, pendengar, memproyeksikan produksi beras dunia di periode 2006-2027 turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton. Dan penurunan terjadi menjadi koreksi pertama setelah dua musim panen global mencetak rekor. Di tengah tren tersebut, produksi beras Indonesia justru meningkat signifikan. FAO memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton setara beras giling pada 2026-2027.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Channel Prasa Negara, informasi dan inspirasi. Pendengar, 58% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Dilansir dari detik.co.id. Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, dan kondisi ini menunjukkan transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barembang Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan temuan tersebut tertuang dalam kajian Outlook Ketenagakerjaan 2026. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang kerja baru melalui pekerjaan berbasis platform digital. Namun perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, dan kebutuhan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Ya, dari Prasada Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini, pendengar. Ya, pendengar, Mendagri ajak kepala daerah di Papua sukseskan sensus ekonomi 2026, dilansir dari ri.co.id. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh gubernur dan wakil gubernur di wilayah Papua untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Ajakan tersebut disampaikan usai pertemuan Mendagri dengan para gubernur dan wakil gubernur setanah Papua yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura. Menurut Tito, sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menyediakan data yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi. Pendengar, Anda akan mengikuti atau akan disajikan lagu-lagu era 90 hingga 2000-an dalam Ruang Rindu untuk edisi hari ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan

0: memperluas pasar atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: tahu.
1: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
2: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya. Ji, perempuan itu.
3: Vi, kok terikutan aja dia, Kak?
4: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Dan pendengar, Perusahaan Listrik Negara tegaskan komitmen untuk menjaga keandalan listrik di Pulau Jawa. Dilansir dari RI.co.id, PT PLN Perseru menegaskan komitmennya menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa setelah gangguan yang memicu pemadaman bergilir pekan lalu. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk mencegah gangguan serupa terulang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan evaluasi menyeluruh telah dilakukan. Perbaikan mencakup tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan sistem pembangkit. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Langkah ini mencakup pembangkit milik PLN maupun Mitra Independent Power Producer atau IIPP. Sering langkah perbaikan tersebut, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai menunjukkan perkembangan positif, pasokan energi primer untuk pembangkit juga berangsur kembali normal.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, loh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

kembali berasa tegangan informasi dan inspirasi. Pendengar, menyusutnya cadangan beras dunia diperkirakan membuka peluang baru bagi Indonesia di sektor pangan. Kondisi ini muncul saat sejumlah negara produsen utama mengalami penurunan hasil panen. Menurut dari Bakom RI, data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO menunjukkan stok beras dunia akhir 2026-2027 diperkirakan turun, jumlahnya diproyeksikan menjadi 213,8 juta ton dari sebelumnya 219,7 juta ton. Penurunan tersebut mencapai sekitar 2,7% dibandingkan musim sebelumnya, dan kondisi ini juga diikuti kontraksi perdagangan beras global. Perdagangan beras dunia diperkirakan turun sekitar 2,1% menjadi 59,8 juta ton. Sejumlah negara juga mulai memperketat kebijakan pangan domestiknya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Mampu tetesan udara dari terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

Dari Pulau Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, pastikan pelayanan keagamaan Wapres tinjau Gereja Asmat atau pembangunan Gereja Asmat. Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Gereja Katedral Salib Suci Baru di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan sarana pelayanan keagamaan berjalan sesuai dengan rencana. Kunjungan tersebut dilakukan Wapres usai meninjau Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat Minggu 21 Juni 2026. Dalam kesempatan itu Wapres juga melakukan penanaman pohon cemara sebagai simbol dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan rumah ibadah di wilayah tersebut. Dan Ketua Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agats, Valin Aji Sayekti, mengatakan pembangunan struktur utama gereja telah rampung. Saat ini pengerjaan difokuskan pada penyelesaian atap dan interior bangunan yang menggunakan kayu lokal khas Asmat.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: jejak.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

yang bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semuanya, kita akan mengikuti mini drama atau sandiwara radio dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan, produksi RRI Mataram. Dan untuk Ruang Rindu, saya sudahi dulu karena kita akan menuju ke mini drama. Saya masih menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti di Cirebon malam ini.

Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: Maka kita jual saja sawah ini.
1: Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum,
1: Maya.
2: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
2: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
2: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online loh Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
3: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dilansir dari rri.co.id, Indonesia kedatangan kapal tanker MT Gam Conora yang membawa sekitar 450 ribu barrel crude oil atau minyak mentah. Kapal MT Gam Conora sebelumnya bertolak dari Azrul Aljazair pada 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert N.V. Dumatubun mengatakan kedatangan MT Gam Conora merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional. Dilansir dari air.co.id, kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Lebih lanjut, Robert menjelaskan kedatangan MT Gam Conora juga untuk mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Pertamina Patraniaga menyatakan kesiapan untuk menerima muatan minyak agar dengan berbagai persiapan meliputi koordinasi dan pengelolaan terminal, otoritas pelabuhan, instansi, dan instansi terkait.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

Ada di Pulau Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Hal ini demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Muhammad Kodari mengatakan, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo. Minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat merupakan hal utama agar tersedia. Menurutnya, pemerintah memahami harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Untuk itu, stabilitas harga minyak kita menjadi hal yang penting. Ia menegaskan langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Dilansir dari rri.co.id, selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan minyak kita di pasar. Lebih lanjut, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli minyak kita sesuai dengan harga eceran terendah, harga eceran tertinggi, tetapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar. Dan pendengar masih bersama saya di Cirebon malam ini.

0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

101.6 informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti jazz music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1 untuk Anda di menemani di malam hari ini tentunya. Dan juga jangan lupa pendengar, Anda akan menyaksikan atau pada pukul 00 malam nanti akan ada pertandingan sepak bola dunia antara Argentina yang akan bertanding melawan Austria yang disiarkan dari Stadion Dallas Amerika Serikat tentunya. Selamat mendengarkan jazz music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aku jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Ya, mendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti pertandingan bola dunia antara Argentina versus Austria, dan juga dilanjut nanti pukul 4 pagi akan ada pertandingan Prancis melawan Irak. Dan saya ucapkan selamat mengikuti pertandingan bola dunia untuk edisi hari ini, pendengar. Dan juga saya pamit dari ruang dengar siar Anda. Selamat malam dan sempat beristirahat. Selamat mendengarkan pertandingan sepak bola dunia.
1: Kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas.

0: Di tengah gempuran alih fungsi lahan dan disrupsi teknologi, penguatan peran petani menjadi kunci mutlak menjaga kedaulatan pangan nasional.
1: Untuk alat mesin pertaniannya kita berikan bantuan di prapanen juga di pasca panen begitu.
2: Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penguatan peran petani dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan petani memiliki posisi strategis sebagai pihak yang menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Sementara Kabupaten Cirebon sendiri memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti padi, tebu, bawang merah, dan jagung.
1: Karena mereka adalah yang berjuang menjaga ketentangan atau food security negara, apresiasi yang pertama mungkin kalau misalnya kita ini bisa kita juga versi di mensos, cepat selamat juga kita memberikan apresiasi dari dinas yaitu dengan mempermudah pupuk ya dengan RDKK kemudian juga memberikan bantuan benih juga mempermudah pasca panennya untuk ini dengan bulog kemudian juga untuk alat mesin pertaniannya kita berikan bantuan di prapanen juga di pasca panen begitu.
2: Untuk menghadapi tantangan tersebut pemerintah daerah terus mendorong modernisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian, pemberian bantuan benih, kemudahan akses pupuk bersubsidi, serta dukungan terhadap kegiatan prapanen dan pasca panen. Di sisi lain, petani Kabupaten Cirebon, Syahrudin, menilai petani tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan karena masih menghadapi persoalan seperti mahalnya sarana produksi pertanian, hingga kebutuhan inovasi dan pembinaan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
3: Walaupun memang masih banyak tantangan di tingkat petani, baik infrastruktur maupun kemudahan mendapatkan saprotan ya. Karena saprotan sekarang tuh mungkin mahal sekali. Jadi di sisi lain tetap bersyukur bagi kami sebagai petani, akan tetapi terus dibubui semangat agar Indonesia ini benar-benar terwujud untuk menjadi pencapaian swasembada pangannya.
2: Syahrudin berharap perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap kebutuhan petani terus diperkuat agar upaya mewujudkan swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemkot Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung dan Kodam 3 Siliwangi terus memperkuat sinergi dalam percepatan revitalisasi kawasan Sungai Sukalila. Hingga pertengahan tahun 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 30% dan ditargetkan rampung pada akhir 2026. Peninjauan lapangan dilakukan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus menyatukan langkah seluruh pihak dalam mewujudkan kawasan Sukalila sebagai ruang publik yang aman, tertata, dan nyaman. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan kunjungan lapangan menjadi momentum untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung. Berdasarkan pemaparan dari BBWS Cimanuk Cisanggarung, progres fisik saat ini telah mendekati 30% dan optimistis dapat diselesaikan sesuai target. Pemkot juga membahas penataan fasilitas pendukung termasuk tempat pembuangan sampah TPS yang berada di sekitar kawasan agar tidak mengganggu wajah baru Sukalila sebagai ruang publik. Ia juga mengungkapkan bahwa kualitas air sungai menjadi perhatian dalam revitalisasi tersebut. Dan BBWS akan memasang sistem penetral air di beberapa titik agar kondisi sungai menjadi lebih bersih dan tidak lagi menimbulkan bau. Penyesuaian teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku remaja saat ini.
4: Banyaknya gejala di usia remaja yang adanya konformitas teman sebaya.
5: Keinginan untuk diterima dalam kelompok pertemanan seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Dalam banyak kasus, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial bahkan lebih kuat dibandingkan kesadaran untuk membedakan mana yang benar dan salah. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaro, mengatakan fenomena tersebut berkaitan erat dengan konformitas teman sebaya. Hal itu dilakukan agar mereka dapat diterima dan merasa menjadi bagian dari kelompok.
4: Menurut pandangan psikologi, ini terjadi karena banyaknya gejala di usia remaja yang ada.

0: Dengan konformitas teman sebaya ini dipengaruhi secara ilmiah dari sudut pandang psikologi. Yang pertama itu adanya perkembangan otak yang belum matang. Kedua, adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua.
1: Maisaro menambahkan, terdapat ketakutan terhadap penolakan sosial yang cukup tinggi pada usia remaja saat ini. Sensitivitas terhadap pandangan orang lain membuat mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan rasa kekhawatiran untuk berbeda atau tidak diterima oleh lingkungan pergaulan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Revitalisasi sekali lah diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pengendalian sumber daya air, tetapi juga menghadirkan wajah baru kota Cirebon yang lebih tertata, sehat dan ramah bagi aktivitas warga. Kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemda, TNI, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi warga. Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air OPSDA BBWS Cimanuk Cisanggarung, Hendra Kurniawan menjelaskan, pekerjaan saat ini masih difokuskan pada pembangunan tanggul di sisi kanan dan kiri sungai sebagai fondasi utama revitalisasi kawasan. Desain revitalisasi juga memperhatikan aspek pemeliharaan sungai dalam jangka panjang. Menurutnya, meski nantinya kawasan berubah menjadi ruang publik, akses bagi alat berat tetap disiapkan agar proses normalisasi sungai dapat dilakukan secara berkala. Tahapan yang tengah dikerjakan adalah penyelesaian tanggul di sepanjang sungai Sukalila hingga Kali Baru. Setelah pekerjaan di bagian bawah selesai, dilanjutkan dengan pembangunan area atas seperti pedestrian, jogging track, trotoar, pagar pengaman, hingga lampu penerangan. Apalagi 10 tahun terakhir, Sungai Sukalila tidak pernah mengalami luapan yang signifikan, baik saat musim hujan maupun rob dan ke depan siap menjaga fungsi pengendalian banjir melalui normalisasi rutin di bagian hilir. Ayunan viral hingga dermaga selfie jadi fasilitas andalan di objek wisata Telaga Biru Cicerem Kuningan.
3: Ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini.
4: Beragam wahana dan fasilitas yang tersedia di Telaga Biru Cicerem menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Salah satu yang paling diminati adalah wahana ayunan yang sempat viral di media sosial. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan ayunan ganda yang berada di sisi barat kawasan wisata menjadi salah satu ikon destinasi tersebut. Banyak pengunjung datang khusus untuk mencoba wahana tersebut karena pengunjung bisa berfoto dengan latar Telaga Biru yang asri. Selain ayunan ganda, pengelola juga menyediakan ayunan tunggal dan ayunan burung. Tidak hanya itu, terdapat pula wahana perahu yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana telaga dari dekat. Pengalaman tersebut menjadi salah satu aktivitas favorit keluarga dan komunitas. Fasilitas lain yang tersedia yakni kolam terapi ikan yang tersebar di beberapa titik kawasan wisata. Selain sebagai sarana rekreasi, fasilitas tersebut juga menjadi pilihan relaksasi bagi pengunjung.
3: Ya, di sini pengunjung bisa menikmati wahana ayunan yang menjadi favorit ya. Yang menjadi favorit di Telaga Biru ini adalah wahana ayunan, ayunan ganda yang di sebelah barat. Itu merupakan ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini. Dan di sini juga ada wahana ayunan tunggal, ada ayunan burung, juga ada perahu yang bisa dinikmati oleh pengunjung, juga ada dermaga selfie nih yang ada, yang sekarang dia lagi diperbaharui ya. Di sini ada dua dermaga selfie buat pengunjung untuk menikmati spot-spot foto yang ada di sini. Dan selain itu juga di sini ada beberapa kolam terapi ya yang bisa dinikmati oleh pengunjung.
4: Untuk menunjang kegiatan kelompok, di objek wisata Telaga Biru Cicerem juga tersedia dua pendopo besar berkapasitas sekitar 200 orang. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati kesenian tradisional Sunda melalui fasilitas sanggar yang menyediakan gamelan, degung, dan calung. Di sekitar telaga, sejumlah gazebo juga disediakan sebagai fasilitas untuk beristirahat maupun berkumpul bersama keluarga. Kehadiran berbagai fasilitas tersebut membuat Telaga Biru Cicerem menjadi destinasi wisata yang menawarkan pengalaman rekreasi yang lengkap. Aura Aulia melaporkan.
2: Pemkab Indramayu mendukung penuh rencana pembangunan proyek polypropylene Plan Balongan PPB yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Indramayu, Luki Hakim, saat menghadiri kegiatan sosialisasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Luki mengatakan Indramayu memiliki berbagai potensi pendukung perkembangan sektor industri, salah satunya adalah kondisi geografis datar yang memudahkan aktivitas logistik serta distribusi barang. Meski mendukung investasi, Bupati mengingatkan aspek keselamatan kerja harus tetap menjadi prioritas utama dan seluruh pekerjaan wajib dilakukan sesuai standar keselamatan demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Pemkab Indramayu berharap proyek ini bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indramayu Reang. Siswa SMP dinilai menjadi kelompok paling rawan terlibat kasus bullying di wilayah Cirebon.
5: Udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
6: Jenjang sekolah menengah pertama dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bullying dibanding tingkat pendidikan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, kepada RRI. Ia menyampaikan sebagian besar kasus yang ditangani melibatkan siswa SMP karena berada di fase peralihan menuju remaja yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
5: Yang lebih pakai itu di SMP, Mbak. Dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana. Dia menunjukkan kayak hebat gitu tuh. Bahkan ada juga pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pembuli, dia itu akan masuk ke gen, Mbak. Itu suatu gen ini, gen yang maksudnya tuh, Kak, nah ini baru pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu gen, kalau anaknya udah keluar malam terus, pulang tidak sampai jam 9, pulang ini baru suatu wajib diwaspadai karena dia itu masuk ke suatu gen. Karena kalau dia merasa hebat ya saya udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
6: Siti Nuriani menambahkan, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundungan pada usia jenjang SMP tersebut. Ia menilai pengawasan orang tua dan sekolah perlu diperkuat karena pada masa SMP merupakan periode yang paling rawan untuk munculnya perilaku bullying di kalangan remaja. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Kodim 0616 Indramayu menerima kunjungan kerja tim audit Wasrik Itdam 3 Siliwangi dalam rangka pelaksanaan pos audit program kerja dan anggaran Prokja tahun anggaran 2026 sekaligus pengawasan percepatan pembangunan jembatan perintis Garuda di wilayah Kabupaten Indramayu. Dipimpin oleh Kolonel Infanteri Indra Padang, tim melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah titik pembangunan jembatan serta melakukan pemeriksaan administrasi yang meliputi bidang perencanaan, operasi, personel, logistik, dan keuangan. Pembangunan jembatan perintis Garuda mendapat sambutan positif dari masyarakat khususnya di desa Sukamelang dan desa Kroya, kecamatan Kroya. Kehadiran jembatan baru sangat dinantikan karena jembatan lama sudah tidak layak dilalui dan kerap menyulitkan aktivitas warga, terutama para petani saat menuju lahan pertanian maupun ketika mengangkut hasil panen. Dengan adanya pembangunan jembatan diharapkan mobilitas warga menjadi lebih aman, lancar, dan mampu meningkatkan perekonomian. Berdasarkan informasi warga di desa Sukamelang dan Kroya Indramayu, merasa terbantu dengan perbaikan jembatan tersebut karena menopang jalur perekonomian warga. Kemenag Kabupaten Cirebon bersama Pemda berkolaborasi memperkuat program Dinia Ta'miliyah sebagai bekal pemahaman agama sejak dini.
7: Kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda.
8: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Strategi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, serta penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Slamet, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi salah satu fondasi generasi penting untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif.
7: Kita ini dari tingkat dasar kelas 4 sampai 6 ini ada namanya DPA. Dunia tali wilayah ini sebetulnya siswanya dari SD, kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda. Supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama. Karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren. Dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan kan gitu. Makanya kita dari sedini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama supaya depan punya tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
8: Selamat menambahkan, selain pendidikan agama, Kementerian Agama juga aktif menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut meliputi bidang akademik, seni, olahraga, hingga pengembangan keterampilan keagamaan. Berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, Olahraga Pelajar, dan Pentas Pendidikan Agama Islam menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Cirebon Kota menggelar kegiatan sosial bertajuk Polantas Menyapa Bersama Anak-anak Yatim Piatu di Yayasan Budi Asih Kota Cirebon kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menyambut syukuran HUT Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli. Dalam kegiatan tersebut, Polres Cirebon Kota menghadirkan anak-anak dari dua yayasan, yaitu Yayasan Budi Asih dan Yayasan Darul Ulum. Kasatlantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Momentum HUT Bhayangkara bukan hanya menjadi perayaan internal Polri, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat. Selain berbagi kasih ke anak yatim, Satlantas Polres Cirebon Kota juga menyiapkan rangkaian kegiatan sosial lainnya, yakni pendistribusian bantuan air bersih ke sejumlah titik di Kota Cirebon. Melalui kegiatan Polantas Menyapa, Polres Cirebon Kota menunjukkan komitmen bahwa keberadaan Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir membawa kepedulian sosial bagi masyarakat di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya. Telaga Biru Cicerem menjadi salah satu destinasi favorit kunjungan mencapai 1.000 wisatawan di akhir pekan.
3: Anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
4: Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan sektor pariwisata daerah. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan, Telaga Biru Cicerem memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya lokasi tersebut juga sering menjadi tujuan observasi terkait pengembangan destinasi wisata. Ia menjelaskan pada hari biasa jumlah kunjungan berkisar 200 hingga 500 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 1.200 kunjungan pada akhir pekan.
3: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1.200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
4: Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang mengelola kawasan wisata tersebut. Kehadiran wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menilai keberadaan Telaga Biru Cicerem telah membantu memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas. Selain menikmati keindahan, telaga dengan air yang jernih ini, wisatawan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengelola terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pengelola optimis Telaga Biru Cicerem akan tetap menjadi salah satu magnet wisata utama di Kabupaten Kuningan. Upaya promosi dan pengembangan fasilitas juga turut dilakukan untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Aura Aulia melaporkan.
2: Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida melepas secara resmi kontingen Kota Cirebon yang akan mengikuti Porsenitas ke-13 tahun 2026 di Kota Cirebon dan juga memberikan penghargaan kepada atlet serta pelatih berprestasi yang berprestasi pada Popda ke-14 Jabar 2025. Kegiatan berlangsung di lapangan parkir di Dispora Kota Cirebon kemarin. Effendi Edo menyampaikan dua agenda yang digelar secara bersamaan memiliki arti penting bagi kemajuan olahraga di Kota Cirebon. Kepada atlet yang akan berlaga pada Porsenitas ke-13 tahun 2026, Edo meminta seluruh peserta menjaga semangat juang dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia berharap kontingen Kota Cirebon mampu meraih hasil lebih baik dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Edo juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, kedisiplinan, dan kekompakan selama mengikuti pertandingan. Ia juga meminta Dispora Kota Cirebon memastikan seluruh kebutuhan atlet dan ofisial terpenuhi agar mereka dapat fokus memberikan prestasi terbaik bagi daerah. Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa setiap proses perjuangan dan kerja keras atlet mendapat perhatian dari pemerintah. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.go.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup 1 antara Prancis versus Irak di Stadion Philadelphia babak kedua.
1: Lebih terlihat ya kinerjanya.
2: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Nah, apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, iya. Tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi dan bahkan Konde diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Iya. Gimana ini?
1: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya. Kiri kan
2: kanan, iya.
1: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
2: sisi kiri pertahanan Irak.
1: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Marcjaszowski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
2: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Oh. Kiri kanan tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Prancis. Artinya
1: sudah ada satu gol.
2: Sudah ada satu gol, tetap bertahan tidak lengah di sana, dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Prancis, akankah juga semakin defense ke dalam atau justru mereka merusak konsentrasi Prancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
1: Iya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam karena mengundang bahaya ya.
2: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami.